0: Federasi Petani Nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
0: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
0: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan, kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by GDP.
21: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara terintegrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
21: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ini tidak ada yang larut dengan yang namanya kesedihan ya. Terus maju untuk mencapai cita-cita masa depan. Asik. Sesuai dengan cuaca hari ini ya, begitu cerah, begitu panas ya. Aduh, panas. Supaya Anda lebih semangat lagi untuk menyambut hari ini. Di Palu pagi ini sampai nanti pada pukul 10, saya Marini masih menemani Anda dengan sejumlah informasi dari laman rri.co.id ya. Oke, informasi terkait dengan PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga di liquefied petroleum gas atau LPG non subsidi bright gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang berlaku efektif mulai Selasa 14 Juli 2026, dan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar serta mekanisme yang berlaku. Jadi untuk wilayah Sulawesi harga bright gas ini 5,5 kg menjadi 107.000 per tabung, turun 4.000 dari harga sebelumnya 111.000. Sementara itu bright gas 12 kg menjadi 222 per tabung dari harga sebelumnya 230. Dan area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto, dalam keterangannya mengatakan penyesuaian harga ini merupakan langkah strategis yang diambil setelah evaluasi dilakukan, dan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pilihan energi yang semakin ekonomis bagi masyarakat pengguna LPG non subsidi. Dan ia juga menekankan LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pelaku usaha yang termasuk dalam 8 sektor usaha yang tidak lagi diperkenankan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi diharapkan beralih menggunakan LPG non subsidi seperti bright gas ini. Dan bright gas ini dapat diperoleh melalui SPBU, agen LPG non subsidi, bright store maupun outlet resmi Pertamina yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi. Dan informasi mengenai harga terbaru serta lokasi penjualan bright gas juga dapat diakses melalui aplikasi My Pertamina maupun kanal informasi resmi Pertamina.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

ada Raisa, pendengar-dengar kali kedua. Dan kita masih di Palu pagi ini untuk sejumlah informasi. Dan berikut pendengar terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, di mana berbagai agenda telah disiapkan dengan mengusung semangat kebersamaan meski pelaksanaannya tetap menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Dan Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Rudi Dewanto SE, mengatakan bahwa tema nasional peringatan HUT RI tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan hal itu disampaikan saat memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela rapat persiapan HUT ke-81 RI di Ruang Polibu. Dan menurut Rudi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan subtema daerah, yakni menjadikan hari ulang tahun RI sebagai momentum memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso. Dan ia menjelaskan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ini akan diawali dengan renungan suci dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, dilanjutkan upacara peringatan detik-detik proklamasi, kegiatan kesenian, bakti sosial, olahraga, hingga berbagai agenda lain yang melibatkan masyarakat. Dan meski dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi nasional, menurutnya seluruh kegiatan akan dikemas sederhana namun tetap semarak. Jadi demikian pendengar ya, untuk informasi yang perlu juga untuk Anda ketahui, Anda bisa mengunjungi laman rri.id .co.id ya, kayak gitu. Masih di siang ini dengan sejumlah informasi, saya masih akan hadir lagi dengan informasi lainnya untuk Anda.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Untuk
1: berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan kali ini. Setelah tadi di Palu pagi ini, kembali di Palu siang ini. Oh ya, pendengar untuk ruang disabilitas dan inklusi, di mana sebuah ruang dialog, di mana sebuah program ya, yang tentunya ini menghadirkan informasi, inspirasi, semangat juga kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih ramah, adil dan setara bagi semua. Dan pendengar, ketika kita mendengar kata inklusi, jadi banyak orang langsung membayangkan jalan landai untuk kursi roda, gelding block di trotoar, atau lift di gedung-gedung bertingkat. Jadi semua itu memang penting ya. Namun apakah inklusi ini hanya sebatas menyediakan akses fisik? Nah, jawabannya tentu tidak ya. Dan pendengar, inklusi ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Jadi inklusi ini berarti memastikan setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, bahkan menjadi pemimpin di lingkungannya. Nah, kesetaraan bukan berarti semua orang diperlakukan sama persis, melainkan setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya agar mampu berkembang secara optimal. Nah, masih banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kesempatannya terbatas. Ada yang sulit memperoleh pekerjaan, kesulitan mengakses pendidikan, hingga menghadapi stigma yang membuat mereka dipandang sebelah mata. Padahal yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, melainkan kesempatan. Dan baik pendengar untuk siang hari ini, bagaimana kemudian memaknai makna inklusi? Jadi inklusi bukan sekedar mengizinkan seseorang hadir di suatu tempat. Jadi inklusi ini berarti memastikan semua orang dapat ikut berpartisipasi, didengar pendapatnya, dihargai kemampuannya, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Mungkin sebagai contoh nih ya, sebuah sekolah yang memiliki jalur kursi roda memang sudah menyediakan akses, namun apabila siswa penyandang disabilitas tidak memperoleh kesempatan mengikuti seluruh kegiatan belajar atau ekstrakurikuler, maka inklusi belum sepenuhnya terwujud. Nah, begitu pula nih di dunia kerja ya. Jadi sebuah perusahaan mungkin menerima pegawai penyandang disabilitas, namun apabila tidak diberi kesempatan berkembang atau menduduki posisi strategis, maka kesempatan yang setara belum benar-benar hadir. Nah, inilah mengapa inklusi itu harus dimulai dari cara berpikir ya. Bagaimana kemudian tantangan mewujudkan kesempatan yang setara ini? Saya masih akan lanjut lagi untuk Anda pendengar di kebersamaan kita di program siang hari ini ya, untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Palu. Saya akan hadir kembali lagi untuk Anda, tetaplah bersama Pro 1.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Halo Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas. Yang pertama adalah stigma masyarakat, di mana masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu bekerja atau tidak produktif, padahal banyak di antara mereka yang memiliki prestasi luar biasa. Dan kedua, terbatasnya kesempatan kerja. Jadi masih banyak perusahaan yang belum memahami bahwa penyandang disabilitas ini memiliki kompetensi sesuai bidang. Dan ketiga, akses pendidikan. Jadi tidak semua sekolah memiliki guru pendamping maupun fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas. Dan kemudian keempat adalah pelayanan publik. Jadi mulai dari transportasi, fasilitas kesehatan hingga layanan administrasi ini masih perlu terus ditingkatkan agar dapat diakses semua kalangan. Karena itu membangun masyarakat inklusif memerlukan kerjasama semua pihak, seperti itu pendengar. Nah, bagaimana mewujudkan inklusi ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja. Keluarga memiliki peran besar membangun rasa percaya diri anak penyandang disabilitas, dan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Dunia usaha membuka kesempatan kerja berdasarkan kemampuan. Media menyampaikan informasi yang tidak menimbulkan stigma. Komunitas menghadirkan ruang bagi semua orang untuk berpartisipasi, sementara masyarakat dapat memulainya dari hal sederhana. Menyapa dengan sopan, menghargai kemampuan seseorang, tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan, memberikan bantuan ketika memang dibutuhkan tanpa mengurangi martabat seseorang. Karena sesungguhnya masyarakat inklusif itu dibangun melalui sikap yang saling menghormati. Seperti itu pendengar ya. Untuk siang hari ini kita masih dalam program kaitannya dengan ruang inklusi dan disabilitas. Baik, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk siang ini.

Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pro 1 RRI Palu, pendengar siang ini masih dalam perjalanan kita di program inklusi ruang disabilitas ya. Dan kaitannya dengan inklusi bukan sekedar akses tetapi kesempatan yang setara. Dan yang terakhir pendengar sebelum kita berpisah, di mana perbedaan bukan alasan untuk membatasi mimpi seseorang. Setiap orang memiliki potensi, setiap orang memiliki hak, dan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, serta berkontribusi bagi masyarakat. Dan baik, semoga saja hari ini kita bisa kembali mengingatkan bahwa inklusi bukan hanya tentang membangun jalan yang bisa dilalui semua orang, tetapi juga membuka pintu kesempatan agar tidak ada satupun yang tertinggal. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk siang hari ini. Saya sudah menemani Anda sejak pukul 5 subuh tadi, dan masih banyak program yang bisa Anda ikuti sampai jelang 24 malam nanti. Setelah ini ada rekan saya Joko Nur Cahyo Sujari yang akan menemani Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda dengan cuaca Kota Palu yang cukup cerah ini. Semoga aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan di akhir pekan ini bisa berjalan baik, lancar, dan mudah ya. Saya Marini bersama dengan Irfan pamit undur diri. Kita berpisah, insya Allah jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan, kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan program Wasatu RRI Palu. Hari ini senang rasanya kembali menemani Anda dalam program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Selama satu jam ke depan, ya kurang lebih satu jam lah, satu jam lebih dikit lah, kita akan bersama-sama melambat sejenak dari kesibukan, membiarkan hati kita beristirahat sejenak sambil menikmati lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa lagu lama itu hanya disukai oleh orang yang pernah hidup di zamannya. Begitu kah? Tapi sesungguhnya lagu-lagu itu tidak mengenal usia. Karena saat kita masih kecil, mungkin kita hanya bisa menikmati iramanya. Saat remaja, kita mulai hafal liriknya. Dan ketika kita dewasa, kita benar-benar memahami makna dari setiap lagu yang diputar, kita dengarkan arah setiap harinya lah. Ternyata ada hal yang baik tersimpan di dalam baitnya. Nah, mungkin dulu, kalau kita hanya mendengar dari radio, lagu-lagu itu hanya sepintas lewat, tapi sampai hari ini ternyata Anda masih sering memutar dan mendengarkannya. Oke, kita langsung di 0811-4560-3908 dan juga di live TikTok RRI Palu. Pertama ada Mas Rusdin Tune. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastilah mau request lagunya Balava Seorang Piduan. Yang mana itu, Om? Dari Bimbo itu? Dari Bimbo? Balava Seorang Biduan. Coba ngana cari akan dulu anjas. Adanya anda itu DP judul Bimbo menyanyi itu. Kalau memang ada, sabantar mau putar nih Pak. Kita peperasan yang ada itu lagu Pak Balava itu. Oke, kemudian ada Pak Adhan. Assalamualaikum Pastela, request lagunya Emilia Contessa Setangkai Anggrek Bunga. Oke deh, nanti dicari dulu sama Mas Anjas. Ada juga enggak lagu itu ya, Setangkai Anggrek Bunga dari Emilia Contessa gitu. Oke, kemudian ada lagi Sherlock. Jas Pastela, selamat siang penyiar yang baik, boleh diputarkan lagunya Project. Oh, Anjas Leduna itu Preye. Club Project Yogyakarta nanti. Oke. Pulang ke kotamu, gitu ya lagunya ya, Yogyakarta. Oke, nanti kita carikan lagunya, lagu dari Club Project dengan Yogyakartanya. Ada lagi di 0811-4560-3908 dan juga di live TikTok RRI Palu. Kita coba carikan nanti lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI Palu untuk hari ini ya. Oke. Selamat siang Pastela. Halo.
1: Siang Diko.
0: Siang Aju, ya. Sehat selalu hari ini ya.
1: Sehat. Itu lagu Yogyakarta for Omak Jaton deng Opa.
0: Oke, Pak Durun.
1: Sehat.
0: Durun dari Jogja.
1: Iya, dari Jogja.
0: Oh.
1: For dorang loh.
0: Oh, for

0: dua orang di rumah.
1: Obat
0: kebal dengar, karena
1: memang udah
0: pecah mulut karena. Cambuk juga orang kalau menyiar
1: sih, mau cambuk
0: dengar apa? Oma dengar, oma pakai dengar. Oma mau dengar apa? Oma pakai baterai di radio. Suak. Kamu
1: induk dia
0: dijual
1: di mama.
0: Suak. Tul. Mana lihat tadi kan?
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat, banyak berkah, banyak rezeki dari anak-anak semua.
0: Amin.
1: Oma opa ada dengar. Iya sudah jumpa, makasih itu banyak. Selamat siang.
0: Siang baik Ajus. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu. Nanti ada Club Project dengan Yogyakarta ya lagunya. Nanti kita akan dengarkan bersama untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama hari ini. Kemudian ada Ungkel atau Cungkel. Kemudian ada Pak Jorimbo itu ya. Sutejo Rimbo katanya. Sutejo Rimbo di Jambi ya Bang ya. Terima kasih. Tetap setia mendengarkan RRI Palu untuk hari ini. Dan kita langsung dengarkan tiga lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Di hari ini, akhir pekan 18 Juli 2020.

Oke lah, kita lanjutkan kembali untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Di TikTok RRI Palu ada Sutejo Rimbo Ulu. Pastela dari Jambi mau request lagunya Panbers. Judulnya adalah Gereja Tue gitu ya. Oke, matur suwun lo mas, jauh-jauh dari Jambi. Oke. Kemudian ada Tia, salam buat Mama Tua Joko. Oh ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih Tante Tia. Nanti salam juga sama Om Juan. Ibu Marini saya, assalamualaikum Bang Joko. Pastela request lagunya Pilu. Wah, Ombu yang menyanyi cocok. Pilu, Ombu, Ombu ini Panbers, makasih Bang Joko, sama-sama. Kemudian ada Ilham, assalamualaikum dari Dirham, Banawa Selatan. Salam buat keluarga di Lero Tatari. Oke, okay. Jas, coba ketuk sorong ke atas. Mana ada digaji, kok cuma tidur-tidur ke atas. Lagi, nah, mana lagi ketuk? Mana kong? Oh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga request lagunya Mama dari Edisi Letengona. Pope yang mau Tante Tia langsung mau di Yoro sama Anjas nanti. Edi Silitonga, oke. Okay. Ah, nggak tahu apa bahasa pusungan aja. Oke, okay. Nanti dari Edi Silitonga, DP judul Mama. Oke. Okay. Di 0811 456 0398 ada. Assalamualaikum Pastela, pasti Anda suka tembang lama bener mas. Saya Mas Pardi, oh Mas Pardi di Sadawunta Kulawi. Mau request lagunya Niat dan Niati, dipilihkan saja mas, terima kasih. Oh, nanti sudah saya putar mas, lagunya dari Niat dan Niati. Mas Pardi di Kulawi, Sadaunta. Oke, nanti Mas Pardi ya, lagunya judulnya adalah Sembarang. Oke, ada kamu gitu, DP judul Sembarang. Oke, kita langsung saja, karena ini banyak yang menumpuk lagu-lagunya. Penonton saya hari ini hampir tembus 1000 gitu ya. Wih, 1000, gak main-main. Operatornya bukan saya sebenarnya ini, operatornya. Kita langsung ke Niat dan Niati. Mas Pardi, ini lagunya nih mas ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati.

0: pendengar, pernahkah Anda memutar sebuah lagu yang sudah puluhan tahun usianya, tiba-tiba merasa seperti kembali menjadi anak-anak? Ada yang begitu ya? Padahal yang berubah itu kita sebenarnya. Lagu itu kan sama saja, nadanya sama, liriknya sama, bahkan intro musiknya pun tidak ada yang berubah gitu. Yang berubah adalah pengalaman hidup kita. Dulu kita mendengarkan lagu sambil ya main sepeda misalnya, atau hal-hal kecil lainnya bersama teman-teman. Sekarang kita mendengarnya sambil menyetir pulang dari tempat kerja. Dulu kita tidak paham tentang arti liriknya, sekarang justru setiap kata itu terasa begitu dekat dengan kehidupan. Oke lah, terima kasih. Tadi Mas, siapa namanya? Mas Pardi. Oh, jenengan nyambut teng Kulawi toh Mas. Ini fotonya kelihatan itu ya. Oke, dan di TikTok RRI Palu, Arkidot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Purwito SP, halo pastilah, assalamualaikum Mas Joko, boleh request lagunya Bruri, judulnya Bruri. Mas sampean ini piye toh Mas, lagu request lagunya Bruri, judulnya Bruri. Itu loh, coba kamu lihat, berarti Bruri, judulnya Bruri Mas. Kemudian apa nih, ada di bawahnya Om Purwito itu ya, mana kenalin di bawahnya Om Purwito, sampai itu, heh? Om Debi deng Tante Hedar, begitu ya dong pinama ya. Tatu kartu Om Debi deng Tante Hedar. Request Om boleh apa boleh ketuk. Kemudian Ibu Marini, saya makasih sudah lagunya diputarkan. Terima kasih sama-sama. Maaf salah ketik judulnya Pamit. Lonjengan pada teng pundi to, Pak? Purwito. Oke, kemudian ada yang bertanya tadi di sini. Om Jok deng Om Anja Somakang. Ih, nguni pita pertanyaan ini le. Kamlang Somakang. Itu sama dia gak papang ya. Lebih bagus kalau Om Joker ya Om Anjas mari makang. Nah itu yang cocok itu. Kalau bilang mari makang di Coto Turatea. Ini di Trumpi makang kemarin Jas. Selamat siang Pak, terima kasih. DP Coto sudah play ketu, di Turatea ketu ya. Dorong badai ngerti tiap hari Bapak di apa ketu, di jalan apa itu nih sebenarnya? Samping STM ya. Samping STM. Sehat selalu Bapak sama Ibu di situ ya. Oke, kemudian di 0811 4560 3908 hari ini boleh bergabung lah. Coba mau angka dulu ini. Halo siang RRI Palu. Halo siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, mari makang Maya. Kalau kita bilang so makang berarti tidak ada harapan, nggak mau dipanggil makang kalau begitu. Tuh, begitu tuh.
1: Maya.
0: Iya kan, ya enggak, kalau biasa kan somakang berarti enggak ada harapan mau makang itu. Dosolakung steak begitu somakang. Kalau lu bilang mari makang, oh berarti ada harapan lagi ketua bapang gitu. Begitu toh?
1: Iya.
0: Mai mau dengar lagu apa, Mai? Yang mana lagi?
1: Aku ingin pulang.
0: Mama, aku ingin pulang. Sudah lama lagi ketua di Gorontalo Utara. Aku enggak mau pulang-pulang.
1: Mengucap
0: begini kasih ya. Oh, kok nggak bilang pas apa ini lagu? For apa ini lagu?
1: For mama yang punya ada.
0: Oh, begitu. Yo, mudah-mudahan diberikan tempat terbaik ya. Tora yang masih hidup lekat usia sehat terus, diberikan umur panjang lekat toh, begitu toh?
1: Iya, banyak lama for sama mamanya belum
0: ngerti tahu kan. Iya, DP waktu lekat toh, banyak-banyak ibadah jo kat begitu toh. Oke, okay. Itu Jo Mai.
1: Oke, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: sama-sama.
1: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya di Gorontalo. Kemudian ada Vano. Salam kenal Bang Joko dari Luwu Timur Sulawesi Selatan. Hukum Tofurli Vano. Vano, terima kasih Vano ya. So bergabung bersama dari Palu hari ini. Ada baku Haga Letron 2, baku Lia. Bagus, cuma yang ada Haga tetap-tepan sana. Oke, okay, salam buat semua teman-teman di Luwu Timur Sulawesi Selatan. Oke, okay, kemudian Arkidot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam dari Pak Douglas dan Mas. Oh, memang sudah Jo, kita sudah tahu berarti. Nganalih. Iya, siap. Siap Adi, terima kasih Di. Salam buat keluarga dia. Kalau kita pikomdan kemarin kita sudah telepon dia. Sekarang dia bertugas di mana katuk kemarin Jas? Mana lagi katuk dia? Sana eh. Daerah Sulawesi Barat, di dekat perbatasan Sulawesi Barat tadi dia tugas sekarang. Pindah tugas dia Om Dok. Pindah di sana di DP tugas itu Basamkel. Kalau Om Adi kan sote Basamkel tuh. Jadi sebuah Basamkel di sana dia di daerah perbatasan Sulawesi Barat sama Sulawesi Tengah, daerah Oh, dekat-dekat pasang kayu sana juga di mana apa tuh di Penama kemarin. Baku telepon dapat telepon kemarin nih. Sehat-sehat ya, for semua dia. Nanti kapan-kapan lo baku dapat kong buat cerita ulang. Oke. Okay. Kemudian ada Alfa Rizky. Salam kenal Bung Joko dari Dongkalan Palasan. Jas, mana lekat ini? Nggak tahu. Eh? Mana itu? Sana lima mburu. Uka sana terus. Oh ya, Palasa terus ya berarti ke sana ya. Oke. Okay. Memang ini anak mampu juli ke tukar sana Sulawesi Barat. Ini ke sana berarti daerah-daerah pantai timur apa semua. Oke lah. Yang sudah bergabung bersama RRI Palu hari ini, terima kasih. Di TikTok RRI juga maupun jadi 0811 4560 3908. Vano Pasela RRI Pro 1 semakin di udara. Wah, padang. Kalau dia turun berarti nggak hidup deh lampu itu Vano. Tuh, habis berarti habis solar. Tuh. Tapi kalau dia mengudara itu namanya RRI memang. Oke, kita langsung dengarkan ada beberapa lagu lagi yang dipilih oleh pendengar RRI. Nanti lagi ketua cerita terus kaki lipir lagu nak ada apa putar.

0: Pendengar, banyak kisah cinta itu dimulai karena lagu yang diputar lewat radio. Banyak persahabatan yang kemudian lahir dari saling berkirim salam. Bahkan ada yang rela itu harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendengarkan lagu favorit dari RRI, lagu favorit yang diputar. Dan sampai hari ini radio itu punya tempat istimewa, bukan hanya karena lagunya tapi karena kehangatan suara yang menemani tanpa pernah terlihat. Kalau Anda sedang mendengarkan RRI Palu dari luar kota hari ini, luar pulau atau bahkan jauh dari kampung halaman Anda, semoga lagu-lagu lama di program Pasti Anda Suka Tembang Lama hari ini bisa menjadi pengobat rindu Anda. Karena kadang rumah itu bukan hanya sebuah alamat, tapi perasaan yang muncul ketika sebuah lagu lama itu kembali kami hadirkan. Oke, terima kasih. Dan kemudian Assalamualaikum Om Joko, salam kenal dari Bude di Petobo. Terima kasih Bude, sudah mendengarkan RRI Palu hari ini ya. Salam kenal balik dari kami yang bertugas siang ini. Kemudian ada Dina Alfianti, Assalamualaikum Pak Stella, request lagunya Rati Purwasi itu loh, Jangan Tangan Yang Bicara. Salam kenal dari Loliogi Donggala ya berarti ya. Oke. Oh Pak Jabar. Jabar WhatsApp. Halo, siang RRI.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Joko.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Terima kasih
0: Wale. Tuaka.
1: Napa nih?
0: Ah, begitu sudah. Jadi, rumba.
1: Ridalah.
0: Enak betul nih kalau so. Enak betul kalau sudah pensiun nih. Jadi pertanyaan biasanya kan kalau yang kalau masih kerja kan biasanya riumbar kantoro. Ini kan riumbar ridala. Ha, mah betul betul kok.
1: Tiada urusan.
0: Antu sih male, saya to nato dengan anak-anak.
1: Dengan keluarga.
0: Oh, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi, dari no apa tokah?
1: Masih boleh anu, Black Sweet.
0: Black Sweet yang mana itu ya?
1: Kau, aku dan dia.
0: Kau, aku dan dia.
1: Segitiga ini.
0: Oh, begitu. Ya. Ya, saya coba kasih tahu my tuanya komi dulu.
1: Itu.
0: Oke, tunggu rekam boleh, Toka?
1: Oke.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, saya cari dulu lagunya nanti. Semoga bisa ketemu ya. Karena memutarkan lagu dari Om Ian Ulukyanan tuh susah-susah gampang loh, bener. Susah banget lagunya Om Ian Ulukyanan tuh. Kadang dapat, kadang enggak, gimana ya? Ntar saya cari dulu lagunya, semoga bisa ketemu dan didengarkan pendengar RRI untuk hari ini ya. Oke, siang RRI Palu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bom Suan.
2: Sudah lama ini dari Om Suan ini. Kali banabilo.
0: Alhamdulillah. Pertanyaan juga sama ini, karena kami sopurna rium bari manobar di dalam.
2: Baru sampai.
0: Dari?
2: Sampai dari Tawaili.
0: Dari Tawaili? Astaga, iya. Acara apa? Ada acara pesta atau acara apa?
2: Ada acara pesta keluarga.
0: Ya. Jadi.
2: Tawaili Panau.
0: Pak Tawaili Panau, selalu mana teh Tawaili Panau?
2: Ya, masuk lorong sedikit depan anu, depan tokonya orang Cina itu belok kiri.
0: Oh iya. Ya, tahu sudah saya, betul. Oke. Iya. Jadi, dari mana apal ya, Toka?
2: Mano, sahabatku Tony Pereira.
0: Sahabatku Tony Pereira. Ganti dulu selain Tony Pereira.
2: Kalau lagunya anu, Deloitte Surat Untukmu.
0: Surat Untukmu. Untuk siapa itu?
2: Ya, untuk yang ada di samping situ.
0: Asik. Ih, ini saya ngeri-ngeri sedap. Oke, saya cari dulu ya tunggu rekam untuk
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu Om Suan. Salam buat keluarga di rumah, sehat selalu ya. Oke, kemudian Om Adi, apa DP lagu di? Coba ketu bawahi aja ketu Adi. Kita pernah boleh lihat situ le Adi. Kemudian ada siapa lagi? Kakung Jo. Assalamualaikum Mas Joko, mau request lagu Cinta Hampa dari Deloitte. Terima kasih. Kangkung ke Kakung. Oke lah. Terima kasih so mendengarkan RRI Palu untuk hari ini. Dan kita langsung dengarkan saja lagu. Kita di menit ke-31 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah siang ini. Nanti boleh bergabung lagi di 0811 4560 3908 dan juga tetap di TikTok RRI Palu hari ini ya.

nanyakan bahwa lagu apa sebenarnya yang mengingatkan Anda pada seseorang yang saat ini tidak pernah ketemu, atau mungkin pernah tapi waktunya lama baru bisa mendengarkan kabarnya. Mungkin jawabannya beda-beda ya. Seperti lagu dari Deloitte tadi, Surat Untukmu. Nah, gaya lagu Miu Tuaka, Surat Untukmu dari Deloitte. Betul-betul. Jadi apa ya, setiap orang itu pasti punya lagu yang menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Musik, sekali lagi, musik itu kan mengajarkan kita bahwa hidup itu punya banyak irama. Ada saatnya cepat, ada saatnya lambat, ada masa-masa bahagia, ada masa penuh air mata. Semuanya menjadi harmoni yang kemudian membentuk siapa kita hari ini. Jadi jangan pernah malu menyukai lagu-lagu lama, sebab bukan usianya yang membuat lagu itu berharga sebenarnya, tapi ada kenangan yang tumbuh bersamanya. Oke, terima kasih sudah menjadikan RRI Palu untuk program Pastilah hari ini sebagai teman perjalanan, teman bekerja, teman beristirahat, atau mungkin teman untuk menjadi pengobat rindu Anda pada kampung halaman dan juga orang-orang tercinta Anda. Semoga lagu-lagu yang mengalun hari ini bukan hanya menghibur, tetapi juga kemudian mengingatkan kita bahwa hidup adalah kumpulan cerita. Ada cerita yang telah berlalu, ada yang masih saat ini kita jalani, kemudian ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Teruslah menyimpan kenangan baik bersama Pastela di RRI Palu, karena kenangan itu bukan hanya untuk membuat kita terjebak di masa lalu, tapi bagaimana mengingatkan betapa berharganya perjalanan yang telah kita lalui sampai hari ini. Saya Joko Rucaya Sujari bersama Mas Anjas Pole pamit. Nanti kita ketemu lagi untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama siang ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mencatat kondisi cuaca panas dan kelalaian saat membakar sampah maupun lahan dinilai menjadi faktor pemicu meningkatnya kasus kebakaran di wilayah Kota Palu. Laporan Iksan Setiadi.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengungkapkan intensitas kebakaran dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan. Jika sebelumnya kejadian kebakaran rata-rata terjadi sekali dalam 3 hari, kini meningkat menjadi 2 kali dalam 1 hari. Mayoritas kebakaran yang terjadi merupakan kebakaran lahan dan rumput kering. Kabid Penjagaan dan Penindakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, Farhan, menyebutkan kondisi cuaca panas disertai angin kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan.
2: Yang mengakibatkan itu adalah karena suhu panas itu. Suhu panas, angin panas itu kan penyebab kebakaran ada 3. Ada bahan bakarnya, suhu panasnya, dan ada yang terbakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya melihat ini masyarakat perlu disadarkan bahwa ini tidak main-main. Tidak main-main. Kami sudah merasakan ini 1 hari itu sampai 2 kali sekarang. Rata lahan terakhir El Nino ini. Makanya disarankan melalui edaran wali kota yang peduli lingkungan itu menjaga dulu, jangan membakar sampah sembarangan. Nah, ini ada kata sembarangan, maksudnya kalau bakar jangan ditinggal gitu lah. Makanya katanya jangan sembarangan. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Farhan menambahkan faktor alam dan kelalaian manusia sama-sama memiliki peran besar dalam terjadinya kebakaran. Lebih lanjut, tingginya suhu udara di Kota Palu membuat kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Untuk menekan risiko kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kepada masyarakat. Pemerintah juga mengimbau warga agar lebih peduli terhadap lingkungan serta tidak meninggalkan api saat membakar sampah ataupun membersihkan lahan.
0: Info Pro 1. DPRD Kota Palu dorong pemerintah kota perkuat pengawasan kegiatan di ruang publik guna mendukung lingkungan ramah anak dan perempuan. Laporan Miftahul Jannah.
3: Pemerintah Kota Palu didorong untuk memastikan ruang publik di daerah ini ramah dan aman untuk anak dan perempuan, termasuk dalam berbagai kegiatan hiburan yang diselenggarakan di lokasi tersebut. Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur, menyampaikan apresiasinya atas tingginya pemanfaatan ruang publik. Namun, ia menyoroti salah satu event yang berlangsung saat Car Free Day di lapangan Fatulemo beberapa waktu lalu, yang menurutnya menampilkan hiburan lagu dengan pilihan kata yang dinilai tidak pada tempatnya. Padahal, lapangan Fatulemo selalu dipadati oleh masyarakat umum, khususnya anak-anak dan perempuan.
4: Tapi saya jujur mengapresiasi itu, karena tentu menambah keramaian daripada kegiatan Car Free Day itu. Tetapi dalam hiburan, ada nyanyian yang kemudian menggunakan kata yang saya anggap tidak pada tempatnya. Sangat tidak tepatlah di ruang publik ada anak-anak, ada ibu-ibu. Jadi tagline Kota Palu kita jaga ini betul-betul kita jaga ya.
3: Untuk itu, Nurhalis Nur mendorong pemerintah Kota Palu agar pengawasan terhadap penyelenggaraan acara di ruang publik dapat diperkuat. Dirinya juga menekankan pentingnya komunikasi intensif bersama pihak penyelenggara guna memastikan setiap konten hiburan yang ditampilkan ramah terhadap anak-anak dan perempuan.
0: Info Pro 1. Kita beralih ke berita lainnya. Masyarakat terus didorong untuk lebih aktif melakukan deteksi dini HIV sebagai upaya mencegah penularan sejak awal. Pemeriksaan tidak hanya ditujukan bagi kelompok tertentu, tetapi juga bagi kelompok berisiko yang kini semakin beragam. Laporan Muhammad Sidik.
5: Dokter Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV AIDS Puskesmas Birobuli, Dr. Rosalin Lago mengatakan, anggapan bahwa HIV hanya menyerang pekerja seks atau kelompok tertentu sudah tidak lagi tepat. Menurutnya, risiko penularan HIV kini mencakup kelompok yang lebih luas, sehingga deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran virus sekaligus mempercepat penanganan bagi mereka yang telah terinfeksi. Selain pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau LSL, dan waria, pemeriksaan HIV juga dilakukan pada ibu hamil sebagai bagian dari program pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Selain itu, deteksi dini juga menyasar warga binaan serta pasien tuberkulosis atau TBC yang memiliki risiko lebih tinggi akibat penurunan daya tahan tubuh.
6: Kita punya kelompok resiko sekarang lebih lebar. Tadi disampaikan LSL, waria, pekerja seks, kemudian ibu hamil, karena kita melakukan pencegahan penularan terhadap bayinya. Jadi kita sekarang ada namanya triple eliminasi, pemeriksaan rutin pada ibu hamil. Kemudian pada warga binaan pemasyarakatan yang di rutan dan di lapas itu dilakukan pemeriksaan, dan pasien TBC. Nah, kita tahu pasien TBC biasanya imunnya lebih rendah, gampang tertular virus HIV. Kalau kelompok berisiko, kita menganjurkan pemeriksaan 3-6 bulan sekali. Jadi kalau kami turun ke warga binaan masyarakat itu biasanya per 3 bulan kita lakukan pemeriksaan.
5: Dr. Rosalin menjelaskan, bagi kelompok berisiko, pemeriksaan HIV dianjurkan dilakukan secara berkala setiap 3-6 bulan sekali. Khusus bagi warga binaan pemasyarakatan, petugas kesehatan secara rutin melaksanakan screening setiap 3 bulan sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Menurutnya, semakin cepat infeksi HIV diketahui, semakin besar peluang seseorang memperoleh pengobatan antiretroviral atau ARV secara dini, sehingga kualitas hidup dapat tetap terjaga sekaligus menekan risiko penularan kepada orang lain. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan pemeriksaan HIV karena layanan telah tersedia di fasilitas kesehatan dan seluruh hasil pemeriksaan dijamin kerahasiaannya.
0: Info Pro 1. Pengamat ekonomi Sulawesi Tengah Hasanuddin Aco mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan BPS saat ini penting dan akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Indonesia ke depan. Laporan Iketut Wiranata.
7: Sensus ekonomi atau SE 2026 yang saat ini dilakukan oleh pemerintah merupakan siklus 10 tahunan untuk mencatat perkembangan dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh. Palen, salah seorang petugas sensus di Kota Palu kepada RRI mengatakan, data SE 2026 berperan penting untuk perbaikan ekonomi Indonesia ke depan.
8: Saya harap ke depannya masyarakat lebih teredukasi lagi soal sensus ini, karena saya rasa pengumpulan data sensus ini sangat penting untuk kemajuan pemerintah. Itu baik percaya dengan pemerintah saat ini atau turun kepercayaan, saya rasa data ini tetap penting untuk 10 tahun ke depan untuk pemerintah baru atau pemerintah saat ini.
7: Pengamat ekonomi Sulawesi Tengah Dr. Insinyur Hasanuddin Aco menjelaskan, tujuan utama sensus adalah menyediakan akan gambaran nyata kondisi perekonomian Indonesia sehingga pemerintah memiliki dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi pondasi penting dalam merancang strategi pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
9: Kualitas sensus itu menjadi hal yang sangat menentukan. Nah, kualitas sensus itu tergantung keterbukaan daripada responden, Pak. Ini juga banyak ya pengusaha-pengusaha yang ada kekhawatiran bahwa kalau dia bicara jujur, bicara apa adanya, jangan sampai bocor ke luar sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran pajaknya jadi besar. Ini juga penting bahwa sensus ini tidak membocorkan data, tepatnya untuk kepentingan pengembangan Indonesia ke depan, baik infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia.
7: Hasanuddin Aco menambahkan, sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
0: Info Pro 1. Pendengar kita ke berita yang terakhir. Dorong peningkatan ekonomi masyarakat di Pulau Umbele, Satgas TMMD ke-129 siap melakukan pembukaan badan jalan untuk memudahkan akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil kebun dan pertanian. Laporan Nita Surbakti.
10: Selama sekitar 30 hari ke depan, Satgas TNI Manunggal Pembangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 akan melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan sosial kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Umbele. Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait menjelaskan, untuk TMMD kali ini pihaknya akan melakukan sejumlah pekerjaan fisik, antara lain pembukaan badan jalan sepanjang 4.100 meter, pembangunan rabat beton sepanjang 707 meter, renovasi 5 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 titik TNI AD Manunggal Air yang juga merupakan program KASAT, pembangunan 2 unit MCK, rehabilitasi 1 unit masjid. Selain itu, petugas juga akan melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove, program ketahanan pangan melalui budidaya kelapa, pembersihan lingkungan, pembagian 100 paket sembako, 100 paket bantuan stunting, serta bantuan bagi 5 penyandang disabilitas. Diakui pembukaan badan jalan menjadi salah satu prioritas pihaknya dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
11: Sesuai dengan koordinasi dengan Pemda, itu adalah pembukaan jalan yang cukup masif ya, dan rambat beton yang kita jalankan untuk ekonomi masyarakat, terutama di sana banyak kelapa tapi tidak bisa dipanen. Jadi setelah kita buka jalan, berarti ada ekonomi yang naik, yang bertambah.
10: Sementara terkait sumber anggaran yang digunakan dalam mendukung program TMMD, Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan, selain dari anggaran TNI tahun 2026, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini juga didukung oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Sementara untuk mendukung setiap target yang telah ditentukan, selain personil dari Kodim 1311 Morowali, juga didukung oleh Polri dan masyarakat setempat. Dirinya berharap melalui kegiatan TMMD saat ini, selain dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah, juga dapat semakin memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Nih, aku udah bilang sama kamu kalau aku gak mau lagi sama kamu.
1: Please, jangan. Aku sayang sama kamu.
0: Apa aku kurang jelas ngomong? Sekali lagi aku bilang, aku gak mau lagi sama kamu. Ngerti?

0: berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dah.

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Haja.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pendengar, kami jeda dulu untuk rangkaian lagu-lagu Indonesia. Bagus menemani Anda untuk hari ini. Sesaat lagi kita akan jelang saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih Yoi bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kita hadir di program Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita lebih peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Saya mengajak Anda untuk sejenak melihat keadaan di sekitar. Apakah cuaca terasa semakin sulit diprediksi? Paginya hujan, malamnya panas, atau siangnya juga panas, malamnya hujan gitu ya. Nah, siang kadang-kadang terasa lebih panas. Hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, sementara daerah lain kekeringan. Dan itu berkepanjangan. Nah, fenomena ini bukan lagi sekedar perubahan musim biasa. Dunia sedang menghadapi perubahan iklim yang dampaknya semakin nyata dan kita rasakan bersama. Perubahan iklim bukan hanya persoalan negara lain atau isu internasional. Dampaknya itu hadir di sekitar kita, mempengaruhi kesehatan, pertanian, ketersediaan air bersih, bahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, selama hampir satu jam ke depan, kita akan sama-sama memahami apa itu perubahan iklim dan bagaimana terjadi. Tetap bersama di Green Radio, karena menjaga bumi itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua mulai hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kita lanjutkan untuk program Green Radio hari ini. Banyak orang yang masih menyimpan hal-hal lama yang kemudian disandingkan dengan hal yang baru. Mau contoh seperti, kalau dulu kenapa cuaca tidak seperti ini, sekarang tidak begitu. Nah, gitu kayak gitu ya. Banyak orang masih menyamakan perubahan iklim itu dengan cuaca, padahal keduanya beda. Cuaca itu adalah kondisi atmosfer yang terjadi dalam waktu singkat, misalnya hujan hari ini atau panas besok. Sedangkan perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, penyebab utamanya adalah meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen, oksida, dan gas-gas ini asalnya dari aktivitas kita sebagai manusia yang melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya pembakaran bahan bakar fosil, industri, kendaraan bermotor, pembangkit listrik, ya apalagi pembukaan hutan, sampai pembakaran hutan. Nah, akibat gas rumah kaca ini yang terus bertambah, tentunya panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa itu justru terperangkap di atmosfer bumi. Suhu bumi otomatis meningkat. Nah, inilah yang dikenal dengan sebagai pemanasan global. Ketika suhu bumi meningkat, sistem iklim juga ikut berubah dan musim jadi tidak menentu. Dan curah hujan berubah gitu. Nah, frekuensi cuaca ekstrim ini akan meningkat dan semua itu akhirnya mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, perubahan iklim itu bukan hanya tentang suhu yang meningkat, tapi dampaknya jauh lebih luas. Kalau kita berbicara sektor pertanian, tentunya petani semakin kesulitan menentukan waktu tanam. Kalau dulu kan bisa ditentukan, oh ini, bulan ini, sekarang berubah-ubah cuacanya. Hujan yang biasanya diprediksi akan jatuh bulan ini ternyata berubah. Curah hujan yang berubah ini menyebabkan otomatis hasil panen menurun jadinya. Nah, sebagian lahan juga mengalami kekeringan, lainnya juga terendam banjir, nelayan juga menghadapi tantangan karena cuaca ekstrim ini membuat saudara-saudara kita nelayan tidak dapat melaut. Tentunya gelombang tinggi, angin kencang, ini risiko kecelakaan di laut. Nah, di perkotaan juga suhu udara semakin tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai urban heat island atau banyaknya bangunan beton dan minimnya ruang terbuka hijau yang membuat panas itu bertahan lebih lama. Nah, akibatnya penggunaan pendingin ruangan meningkat, pakai AC gitu kan, konsumsi listrik bertambah, emisi karbon juga ikut naik. Nah, perubahan iklim juga berdampak terhadap kesehatan. Nah, penyakit akibat nyamuk itu lebih mudah menyebar karena perubahan suhu dan kelembapan, dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak kita, lansia. Mereka punya penyakit kronis yang tentunya sangat rentan dengan hal-hal seperti itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu untuk hari ini di program Green Radio. Banyak orang yang berpikir satu orang tidak akan mampu mengubah keadaan. Padahal perubahan besar itu kan selalu dimulai dari langkah kecil. Bayangkan, kalau setiap keluarga menanam satu pohon, bayangkan jika setiap orang membawa botol minuman sendiri, bayangkan lagi jika setiap rumah menghemat listrik, dan bayangkan jika kendaraan digunakan secara bijak. Nah, jika jutaan orang melakukan hal yang sama, ya otomatis dampaknya akan sangat besar lah. Inilah kemudian mengapa aksi individu itu tetap penting. Selain mengurangi emisi, tindakan kecil juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa, dan perubahan budaya itu dimulai dari kebiasaan, dan kebiasaan itu dimulai dari diri sendiri. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ya, pertama adalah hemat energi, matikan lampu, gunakan lampu hemat energi, kemudian kurangi penggunaan kendaraan pribadi, tanam pohon, kurangi sampah plastik. Misalnya gunakan tas belanja, botol minuman, dan wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali. Nah, kemudian kelola sampah dengan baik, hemat penggunaan air. Air bersih kan semakin berharga tuh ketika perubahan iklim mempengaruhi siklus juga hujan kan. Nah, edukasi keluarga betul penting. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk mencintai lingkungan sejak dini, karena masa depan bumi itu berada di tangan generasi berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 tentunya kita dalam perjumpaan Gema Saripati Maju. Dan dimana untuk sore hari ini ya, edisi penanggalan tanggal 18 Juli 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, untuk di Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari kami tentunya dari RRI Kendari, di mana BKKBN kini memperluas peran strategis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
3: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
2: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
0: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu, di mana ada rekan kita Joko Nur Cahyo. Selamat sore, rekan Joko Nur Cahyo.
4: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Ya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
4: Baik, pendengar, pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
6: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, Dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan, pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
5: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan informasi Yayasan Sikola Mombine Viani Rizky menyebut, kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
7: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mombine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
5: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
4: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Sari Pati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio, Anjas Poli kembali ke RRI Kendari. Riko.
0: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nur Cahyo yang sudah berbagi dari informasi. Dan kita beralih untuk informasi berikutnya. Dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
8: Selamat sore, rekan Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
8: Baik, informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkevinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar satu bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
10: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa memiliki syarat ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
9: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima satu setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan satu stel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri yang sudah berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bau-Bau, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
11: Sore, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
11: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
12: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
12: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
13: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar satu pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
12: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang, kendalanya salah satunya itu. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
13: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
14: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
14: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojo Nauna, Elvira Tirayo.
15: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026 ini, apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
16: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
15: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
16: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
14: Demikian informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang tugas sore hari ini, saya Kona Sutian Tula Sangone dan rekan teknik Agus Sunggah ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore, rekan ya,
17: selamat
0: Mariani.
17: Sore, rekan Riko di Kendari.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
17: Baik, saudara, informasi dari RRI Toli-Toli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
18: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban, utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
19: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
18: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Tolitoli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
20: Antusias daripada penyumbang cukup besar, tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
18: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
17: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli, saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Tolitoli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
21: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
21: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Pulman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyad.
22: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
23: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rsada melaporkan.
21: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Gemas Hari Pati Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
24: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
24: Baik, terima kasih dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.
25: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2 Bone, yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhani. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang, atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis, antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
2: Saya selaku owner dari Madu Al Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu.

0: kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Picture RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari News Feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu untuk sajian musik Islami di jelang maghrib ini ya. Dan kami informasikan untuk kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Qur'an, kemudian nanti akan dikumandangkan untuk azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk segera tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari Pro 1, Pro 2 serta Program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah wajib semuanya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa yang kita panjatkan juga semoga segera diijabah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah.

bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kini sudah tepat pukul 19 ya, pukul 7 malam, dan ini malam Minggu. Banyak agenda pastinya yang akan dilaksanakan begitu ya. Di antaranya pasti adalah nongki, nongkrong-nongkrong kita gitu ya. Oke, dan malam hari ini juga jangan lewatkan beberapa acara besar gitu ya, seperti yang ada di lapangan Immanuel Palu ya, di Jalan Muhammad Yamin. Ini masih ada pasar rakyat yang bisa Anda ikuti. Dan tentu saja hari ini sepanjang hari cukup terik begitu ya. Dan memang tadi suhunya itu tertinggi se-Indonesia di suhu 36,2 derajat Celcius. Jadi wajar kalau memang tadi sangat panas, sangat terik, tapi mudah-mudahan Anda tercukupi untuk cairan tubuh ya, agar tidak dehidrasi, dan tentu saja banyak istirahat juga bagi Anda yang lagi kurang enak badan. Hati-hati nih, biasanya kalau lagi terlalu terik seperti ini banyak yang mimisan ataupun juga suhu tubuh ini susah untuk beradaptasi, yang biasanya akan terjadi flu, demam, seperti itu ya. Sekali lagi jaga kesehatan, banyak istirahat, dan tentu kalau mau dengerin hiburan-hiburannya ke RRI aja. Gimana untuk persiapan debar lagi ya, akan ada perebutan posisi ketiga dan keempat besar secara dunia, masih dalam helatan pesta bola dunia ya, di mana Inggris akan bertemu dengan Prancis. Kira-kira siapa nanti yang bisa lolos atau bisa keluar sebagai juara tiga gitu ya. Dan Senin subuhnya baru babak final yang mempertemukan Argentina dan juga Spanyol. Oke, pegang mana nih? Pegang Argentina atau pegang Spanyol? Saya pegang tangan Anda aja deh. Oke, baiklah pendengar. Sebelum kita masuk pada program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, kita awali dulu nih. Di malam hari ini akan hadir untuk mini drama radio dengan judul Kode Masa Depan City.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syahnadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf, Pak. Saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
10: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
13: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, selamat malam untuk semua pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan tentu menikmati malam minggunya ya. Oke, malam hari ini pendengar untuk ngobras kembali menyapa Anda dan juga menghadirkan komunitas-komunitas lain di setiap malamnya ya, untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita, berbagi vibe positif, insight-insight yang positif yang bisa Anda petik di setiap obrolannya. Dan malam hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Komunitas Belajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau KBB BIPA gitu ya. KBB BIPA. Oke. Saya menyapa dulu nih semuanya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Penutur asing gitu ya. Berarti lebih banyak ngobrol pakai bahasa asing atau seperti apa? Nanti sebentar kita akan cari tahu ya. Saya perkenalkan dulu satu persatu nih yang sudah hadir. Yang seyokianya ini ada Kakak Fitra di antara kita ya. Namun beliau lagi kurang enak badan. Semoga lekas sembuh ya Kakak Fitra ya, kalau lagi menonton atau mendengarkan siaran kita. Nah, saya perkenalkan dulu nih, ada siapa saja sih yang cantik sendirian ya. Ada Kak Siti Atia Makbulah Labolo ya.
2: Halo, okay. Kak.
0: Panggilannya siapa nih?
2: Panggilannya Tia.
0: Oh, Tia. Oke, okay. Panjangnya namanya kok cuma satu kata ya, Tia. Kemudian juga ada Muhammad Nadif Yamani.
3: Halo, Kak.
0: Oke, okay. Panggilannya?
3: Nadif.
0: Nadif, baik. Dan juga sudah bersama Edric Heaven Serni.
4: Halo, Kak.
0: Dipanggilnya apa nih?
4: Edric, Kak.
0: Edric. Oke, okay, baik. Jadi Tia, Nadif, dan Edric. Nah, siapa nih yang mau ngejelasin KB BIPA ini seperti apa sih bentuk komunitasnya?
3: Oke. Okay. Mungkin mulai dari saya dulu.
0: Boleh.
3: Ya, karena di tengah.
0: Silakan.
3: Jadi KB BIPA itu sudah sesuai dengan apa yang Kakak sampaikan tadi, Komunitas Belajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, kami ini didirikan tahun 2024. Ya, Foundernya itu ya Kak Muhammad Fitrah tadi yang bersempat hadir pada hari ini. Nah, sekarang ketuanya itu diketuai oleh Muhammad Aditya Erlangga ya, L. Nah, komunitas belajar ini fokusnya itu adalah untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Seperti itu. Sebenarnya KB BIPA ini merupakan perpanjangan tangan juga dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah dan juga APP BIPA atau Asosiasi Pengajar dan Penggiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, untuk tahun ini kita sekarang sudah ada 4 muridnya dari 4 negara berbeda, yang mana keempat-empatnya ini alhamdulillah sudah sampai ke tahap BIPA 4. Seperti itu. Jadi istilahnya sudah pada level madya.
0: Okay.
3: Sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, sudah kami juga ajarkan terkait dengan budaya yang ada di Indonesia. Jadi kami itu dalam mengajarkan bahasa Indonesia tentunya tidak hanya terfokus pada bahasa itu sendiri, tetapi juga bagaimana caranya untuk mentransfer budaya, seperti itu. Jadi kita sebagai agen yang mengajarkan mereka terkait dengan bagaimana itu bahasa Indonesia dan juga bagaimana itu budaya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan juga tinggal atau menetap di Indonesia untuk saat ini, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah kami bergeraknya seperti itu, Kak.
0: Oke, okay, berarti tadi ada empat siswanya ya dari empat negara.
3: Iya. Yeah.
0: Mereka ada di Sulawesi Tengah ini sekarang.
3: Untuk saat ini, kalau tidak salah baru satu yang masih ada di Palu yang dari Australia. Itu yang saat ini juga masih kami terus ajarkan terkait dengan BIPA, ya. Beliau sekarang juga masih ada di BIPA 4 seperti itu. Jadi masih dalam proses belajar juga, karena BIPA ini ada tingkatan-tingkatannya gitu, Kak. Sama seperti kita belajar dengan UKBI misalnya atau juga TOEFL, itu pasti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di BIPA itu sendiri tingkatannya itu ada tingkatan pemula, madya, dan juga pada level mahir seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau berarti ini kayak di bawah naungan dari Balai Bahasa itu ya?
3: Iya, betul.
0: Oh, karena memang bisa lihat di selempang-selempang yang ada ini rata-rata duta. Gitu ya. Duta bahasa. Tapi kalau untuk member-member atau anggota-anggota dari KB BIPA ini memang harus duta bahasa ya?
3: Nah, kalau untuk dari tahun 2024 sampai dengan tahun sekarang ini, kita masih terfokus pada anggotanya itu duta bahasa. Tapi rencananya di tahun ini kita akan membuka secara luas seperti itu, Kak. Jadi teman-teman semua yang ingin bergabung dengan komunitas kami, ayo silakan bergabung. Kita bagaimana caranya kita transfer ilmu kita terkait dengan bahasa Indonesia bagi penutur asing seperti itu.
0: Oke, okay. Saya mau tanya nih pengalaman masing-masing dari Tia dan juga dari Edric. Ketika bergabung di komunitas ini, seperti apa yang dibayangkan di awal dan dilaksanakan sekarang ini? Dari Tia dulu ya, Hendrik ya. Oke, ladies first katanya.
2: Baik.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak. Jadi KBBIPA ini kan didirikan oleh salah satu duta bahasa di angkatan saya 2024, itu ada Kak Fitra. Kemudian beliau itu mengajak saya untuk menjadi salah satu pengajar juga dan juga pengurus KBBIPA pada tahun 2024, dan saya bergabung sejak tahun itu.
0: Angkatan pertama berarti ya?
2: Iya betul, angkatan pertama. Jadi ekspektasi sebenarnya ini adalah KRIDA atau program dari Kak Fitra sebagai duta bahasa, kemudian dilanjutkan sampai dengan sekarang. Dan di awal saya ingin bergabung itu memang ekspektasi saya adalah saya bisa mengenal banyak sekali orang-orang luar, dan bukan hanya mengajarkan budaya kepada mereka, tetapi saya juga bisa belajar budaya dan bahasa mereka, seperti itu. Dan memang ekspektasi itu terjadi ketika saya bergabung dengan KBBIPA, di mana ketika saya bergabung dengan KBBIPA itu seperti yang sudah disebutkan rekan saya tadi, ada beberapa murid dari luar negeri, dan kami tuh bukan hanya metode yang kami pakai itu tidak hanya mengajar secara monoton, tapi kami juga membuka diskusi bagaimana perbedaan antara budaya di luar dan juga budaya di Indonesia yang begitu berbeda, dan begitu pun bahasanya. Dan saya selama bergabung sudah 2 tahun ini sudah sangat-sangat senang karena bisa bergabung dengan KBBIPA, karena ini awalnya komunitas kecil Kak, tapi sekarang komunitas ini juga sudah dipandang oleh Balai Bahasa, bahkan dapat penghargaan juga dari kementerian Kementerian Pendidikan Kemendikti pada saat itu. Kemudian ini juga sudah dipandang oleh APPBIPA. Jadi APPBIPA ini juga sama hampir seperti komunitas BIPA, tapi dia yang menaungi seluruh komunitas belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang ada di Sulawesi Tengah, seperti itu.
0: Oke. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi nih, saya ke Edric juga nih. Kalau dari Edric sendiri seperti apa pengalamannya bergabung di komunitas KBBIPA ini?
4: Baik, kebetulan saya baru bergabung ke KBBIPA.
0: Oke.
4: Saya baru masuk duta bahasa dan pada saat itu masuk dengan jalur khusus.
0: Jalur apa tuh? Wild card.
4: Iya. Jadi saya di-invite secara khusus oleh Kak Fitra untuk bergabung ke KBBIPA.
0: Oke.
4: Dan ekspektasinya pertama kepada KBBIPA ini adalah terobosan yang sangat keren dan menarik. Karena selain saya bisa mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, saya juga bisa belajar bahasa dan budaya dari penutur asing tersebut.
0: Oke, jadi tidak pikir dua kali gitu ya ketika ditawarin seperti ini. Oke, gas.
4: Benar. Ketika saya dapat langsung oke, gas.
0: Oke, tapi sudah tahu belum sebelumnya ini kayak latar belakang dari KBBIPA ini seperti apa sebelumnya?
4: Iya, sudah tahu. Ketika saya bergabung, saya langsung cari tahu. Oh, ternyata KBBIPA adalah komunitas belajar bagi penutur asing. Dan punya 4 murid pada saat ini. Dan semuanya sudah di level madya.
0: Oh, tapi kalau kayak Edric sendiri sudah diberikan kepercayaan juga untuk memberikan pembelajaran bagi 4 murid tadi itu?
4: Oh, pada saat ini saya belum memberikan pembelajaran, namun saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti peluncuran buku APPBIPA, dan saya juga bergabung sebagai anggota APPBIPA.
0: Oh, oke, mantap. Nah, sekarang bagaimana, ini kan ada 4 murid, bagaimana untuk bisa mendatangkan murid-murid yang lain nih, dari penutur asing yang lain? Mungkin dari Kak Nadif dulu nih.
3: Nah, kalau untuk itu sebenarnya relasi dari founder kita, pendiri kita, Kak Fitra, itu memang punya background atau latar belakang pendidikan memang di pendidikan bahasa Inggris. Jadi, melalui latar belakang yang Kak Fitra miliki dan juga relasi yang Kak Fitra miliki, nah, orang-orang asing itu yang sendiri yang menghubungi Kak Fitra seperti itu untuk dibantu mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, secara bertahap ya sudah 4 tahun sebenarnya Kak Fitra mengajar terkait dengan BIPA ini. Jauh sebelum berdirinya KBBIPA, Kak Fitra sudah mulai mengajar 4 tahun yang lalu, mulai mengajar perlahan-lahan dari satu orang luar, muncul lagi kedua dan tiga dan seterusnya, perlahan sampai sekarang ini sudah sampai ke tahap level BIPA 4. Nah, itu sudah luar biasa ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan bagaimana caranya kita mendatangkan orang luar, itu melalui Kak Fitra dari relasinya itu sendiri seperti itu kan.
0: Oke, biasanya butuh berapa lama nih untuk sampai ke tahap atau di level 4 ini? Itu yang level terakhir ya?
3: Belum.
0: Masih
3: ada lagi level BIPA 5, BIPA 6 seperti itu.
0: Berapa lama nih biasanya satu level yang harus dilewati?
3: Nah, kalau berbicara terkait dengan berapa lamanya, tentu tergantung dari orangnya masing-masing ya. Mm-hmm. Karena kemampuan orang kan berbeda-beda. Kalau untuk salah satu murid yang kita miliki, yang dari Australia itu kan sudah sampai ke BIPA 4. Mm-hmm. Jadi kalau kita hitung istilahnya 4 tahun butuh waktunya untuk bisa sampai ke BIPA 4 seperti itu. Mm-hmm. Jadi kalau berbicara terkait dengan waktu, tentu masing-masing orang berbeda. Mm-hmm. Gitu kan.
0: Dan sekarang sudah natif juga sih orang Australia ini untuk belajar ya. Apa bahasa Indonesia ini?
3: Kalau untuk natif ya sudah lumayan, karena kalau BIPA 4 itu istilahnya sudah mampu memahami bahasa Indonesia tapi dalam lingkup yang formal seperti itu. Jadi okay. Kalau untuk siaran-siaran seperti ini menggunakan bahasa formal atau mm-hmm. untuk berita-berita televisi itu sudah bisa, tapi masih mm-hmm. dalam batas pemahaman secara formal untuk bahasa Indonesia seperti mm-hmm. itu.
0: Oke, boleh dikata kalian ini seperti perpanjang tanganan untuk balai bahasa begitu juga ya, yeah. Bagaimana bisa menasionalkan bahasa Indonesia ini di daerah atau di negara luar. Tapi begini, mereka kan pasti awalnya tuh masih menggunakan bahasa bahasa mereka gitu. Ya. Apakah ada kesulitan bagi Anda bertiga nih ketika nanti akan memberikan juga mungkin saling sharing untuk bahasanya masing-masing. Kayak ke Tia dulu deh.
2: Oke, jadi memang pada awalnya mereka kan menggunakan bahasa masing-masing, mm-hmm. tetapi karena kita itu tahu bahwa bahasa internasional yang sekarang digunakan oleh masyarakat internasional adalah bahasa Inggris, jadi mm-hmm. mereka berkomunikasi dengan kami pakai bahasa Inggris. Karena di duta bahasa rata-rata kami itu sudah cukup paham dengan bahasa Inggris sehingga komunikasi yang terjalin itu tentunya lancar. Mm-hmm. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan komunikasi yang terjadi karena penggunaan bahasa seperti itu. Namun memang kami tidak dominan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita tetap dominan menggunakan bahasa Indonesia, hanya saja diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Contoh misalnya ketika ada kata makan, jadi kita mm-hmm. bilang, "Oh, makan itu kalau dalam bahasa Inggris eat," dan kami menggunakan gestur tubuh, jadi mereka bisa paham, oh iya, jadi ternyata eat itu adalah makan itu adalah eat gitu. Jadi tidak ada kesulitan yang terjadi ketika kita berkomunikasi dengan mereka.
0: Oke, tapi saya penasaran bentuk komunikasinya ini seperti apa, apakah tatap muka kelas offline begitu atau kelas online?
2: Nah, kalau itu kita sebenarnya menyediakan dua kelas, ada kelas daring dan ada kelas luring. Untuk kelas luring itu adalah kepada pemelajar-pemelajar asing yang berada di Sulawesi Tengah, seperti yang tadi ada Australia. Dan kalau untuk di angkatan pertama, di angkatan saya itu ada juga dari Jerman. Jadi kami di situ melakukan pertemuan secara luring yang difasilitasi oleh Balai Bahasa. Karena Balai Bahasa juga punya program penginternasionalan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat antusias untuk memfasilitasi kami dalam melakukan pembelajaran di fasilitas yang diberikan oleh Balai Bahasa. Nah, tapi kalau untuk pelajaran kelas daring itu kami lakukan kepada pembelajar asing yang tidak berada di Sulawesi Tengah atau sedang tidak berada di Kota Palu seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau dari Edric nih, karena Edric kan belum punya kesempatan nih untuk langsung terjun gitu ya, memberikan pembelajaran bahasa Indonesia ataupun juga budaya-budaya kita ke mereka. Sejauh ini kontribusinya Edric di KBBIPA ini seperti apa juga nih, Edric?
4: Ya, tentunya saya mengikuti peluncuran buku tersebut dan beberapa kali saya mengikuti Kak Fitra untuk mengajar
0: kayak jadi asisten gitu ya.
4: Iya, benar sekali. Okay.
0: Seru gak sih ketika ikut apa ya, memberikan pembelajaran itu?
4: Menurut saya sangat seru sekali karena saya bisa bertemu dengan orang asing.
0: Iya, kita kan learn by doing gitu ya. Beda kan kalau ketika hanya teori, ketika langsung praktek seperti itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, pengalaman yang paling seru di KBBIPA ini selama kalian bergabung, walau baru 2 tahun gitu ya, tapi pastinya sudah ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan juga nih. Serunya ikut dalam komunitas ini apa? Dari Nadif dulu deh.
3: Oke, kalau bicara terkait dengan serunya, tentu ya bertemu dengan orang luar itu tentu sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kita biasa sebutnya sebagai privilege.
0: Oke. Okay.
3: Sebagai privilege kita ketemu orang luar tanpa harus mengeluarkan biaya, tentunya juga merasa terhormat begitu, gimana caranya kita bisa mengajarkan mereka terkait dengan bahasa Indonesia, apalagi kita sebagai duta bahasa tentunya memiliki tugas tanggung jawab yang ada di pundak kita, yakni untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, kalau berbicara terkait dengan apa sih yang berkesan selama tergabung dalam KBBIPA ini, karena saya ini angkatan kedua.
0: Oh,
3: okay. Nah, ini angkatan pertama,
0: berarti
3: angkatan
0: senior
3: kedua,
0: ya?
3: Angkatan terakhir. Lebih senior.
0: Okay.
3: Nah, kalau berbicara terkait dengan kesan, tentunya bagaimana caranya kita itu berkomunikasi tentu. Karena ada terkadang bahasa yang bagi mereka itu sulit untuk dipahami, tapi bagaimana caranya kita untuk bagaimana mentransfer pemahaman terkait dengan bahasa Indonesia, apalagi mereka yang berasal dari Jerman yang notabene-nya tidak begitu mahir dalam berbahasa Inggris, seperti itu mereka menggunakan bahasa Jerman. Bagaimana caranya kita memanfaatkan memanfaatkan bahasa itu untuk mentransfer pemahaman khususnya bagi bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya, walaupun masih di angkatan kedua, tapi sudah dipercayakan untuk dapat berkontribusi banyak bagi KBBIPA, merupakan suatu kesempatan yang luar biasa, seperti itu Kak, kalau dari saya sendiri.
0: Oke, dari Edric dulu deh.
4: Baik, karena saya baru bergabung, sejujurnya belum terlalu banyak pengalaman yang saya lakukan. Namun saya pernah mengikuti Kak Fitra untuk mengajar salah satu muridnya dari Australia tersebut, dan saya melihat hal itu sangat keren. Dan mereka saling melakukan pembicaraan, yang dimana pembicaraan itu
0: pakai bahasa apa ini?
4: Pakai bahasa Indonesia, karena kebetulan
2: sudah
4: muridnya sudah mahir menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya melihat terjadi pertukaran budaya dan bahasa di sana. Jadi selain penutur asingnya yang mendapatkan pengetahuan, kami pun mendapatkan pengetahuan baru terkait budaya yang dimiliki oleh penutur asing tersebut.
0: Tapi kalau kayak muridnya ini umur-umur berapa ya? Orang-orang asing ini umur-umur berapa nih yang mau belajar bahasa kita?
2: Udah umur 30-an,
3: iya, 40-an, dewasa.
2: Ada juga yang masih di usia-usia kampus gitu ya, kayak 20-30 gitu.
4: Ada juga yang sudah menjadi pilot, Kakak.
0: Oh, sudah. Oh,
3: iya,
0: okay.
3: Iya, sudah ada yang kerja gitu.
0: Tidak, apa ya, secara random kah untuk jadi apa ya, yang Fitra dapatkan jadi muridnya ini, atau mungkin dibuka dengan sesama duta bahasanya mereka juga mungkin ya, yang udah ada komunitas-komunitasnya, tuh random aja nih?
3: Random saja, Kak.
0: Oke. Berbayar gak sih untuk seperti itu?
2: Free? Iya, gratis.
0: Oke, terus nanti goals-nya, impact-nya untuk KBBIPA sendiri apa nih dari mengajar si murid-murid ini?
3: Kalau untuk berbicara terkait dengan itu, sebenarnya tujuan utama dari berdirinya KBBIPA kan tujuan utamanya adalah mengajar, seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan fee atau bayaran, itu berbeda lagi, Kak. Nah, kalau untuk berbayar itu ada nanti kelas khusus, seperti itu. Targetnya misalnya mau targetnya sampai ke BIPA berapa gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini kenapa kita belum mentarifkan harga seperti itu, karena kami masih memanfaatkan bahan ajar yang tersedia. Karena BIPA ini kan sebenarnya sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana pemerintah saat ini sudah menciptakan satu situs portal seperti itu untuk belajar BIPA. Nah, namanya itu BIPA Daring. Nah, di BIPA Daring ini kita bisa memanfaatkan berbagai macam bahan ajar dari buku ataupun video dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami mengambil bahan-bahan ajar tersebut. Itu pun kelas-kelas yang kami buka untuk belajar bahasa Indonesia ini itu fleksibel, tergantung dari kesediaan waktu dari kami maupun dari si murid, seperti itu. Jadi untuk sekarang sih belum seperti itu, Kak.
0: Oke, kalau sekarang berapa anggota yang ada di KBBIPA saat ini?
2: Pengurusnya, Kak. Kalau pengurusnya itu dari untuk tahun ini baru 6 orang ya, karena baru
0: termasuk kalian bertiga.
2: Iya, termasuk kami bertiga. Karena baru open recruitment lagi tahun ini, jadi masih saat ini masih 6 orang, karena ketua kami itu baru open recruitment secara tertutup, belum secara terbuka. Nah, seperti yang Nadif bilang tadi, nanti kedepannya akan bergabung orang-orang yang di luar duta bahasa yang memiliki kepedulian juga terhadap penginternasional bahasa Indonesia ini, seperti
0: itu. Oke, tapi kalau misalnya secara ada persyaratan khusus, persyaratan umum, apa nih kapabilitas yang harus dimiliki untuk bisa masuk dalam kepengurusan di KBBIPA ini?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau di kepengurusan KBBIPA itu kan tidak hanya mengajar, ada tiga divisi. Jadi ada untuk media, kemudian pengembangan SDM, dan juga ada kebudayaan nih. Nah, nanti yang masuk dalam pengajaran itu ada di bidang PSDM dan kebudayaan, terus ada media. Jadi kapabilitas yang dimiliki itu tentunya sesuai bidang-bidang yang mereka ingin masuki. Kalau media tentunya mereka harus punya kapabilitas sebagai seorang videografer maupun fotografer dan juga dalam hal editing. Nah, tapi kalau untuk ingin menjadi seorang pengajar, tentunya mereka menguasai satu bahasa asing, ya paling tidak bahasa Inggris. Tapi kalau ada bahasa asing lain seperti Mandarin, Jerman, juga kami terbuka untuk orang-orang yang ingin mengajarkan seperti itu.
0: Oke, kalau sejauh ini planning untuk kayak misalnya pertukaran pemuda gitu ya, kalau di KBBIPA sendiri pernah atau sudah pernah kayak langsung terbang ke negara mana gitu saling sharing, belum ada ya atau sudah?
3: Belum
0: ada. Belum, atau rencana itu pernah tercetus atau seperti apa?
3: Kalau berbicara terkait dengan rencana, tentunya ada ya keinginan dari kami bagaimana caranya supaya bisa gitu KBBIPA ini menginternasional.
0: Yeah.
3: Tapi kalau berbicara terkait dengan BIPA

0: di mana nih kelas yang bisa digunakan sekarang ini kan masih kalau kayak misalnya pernah apa pertemuan secara offline itu di mana? Balai Bahasa?
1: Iya, di Balai Bahasa untuk sertifikat. Tapi kami juga terbuka dengan pemelajar. Jadi kalau misalnya pemelajar asingnya ingin belajarnya di kafe atau di ruang publik, itu juga kami akan mengikuti mereka seperti itu. Jadi tergantung pemelajarnya.
2: Iya, karena kalau di Bali terus kan pasti
1: bosan
2: gitu. Untuk belajar harus mencari tempat yang nyaman seperti itu.
0: Tapi kan itu pasti akan berbicara dengan anggaran kalau seperti itu kan?
2: Iya.
0: Gimana? Masih swadaya atau memang balai juga udah menanggung nih?
2: Belum. Kalau untuk sekarang belum sih.
0: Masih swadaya berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi kalian senang untuk melakukan
2: senang.
0: Ini?
1: Senang. Senang sekali.
0: Oke, apa sih yang menjadi tugas kalian sebagai duta bahasa ini selain tadi ya bergabung di KBBIPA ini untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia? Mungkin bisa di spill lagi, barangkali ada juga adik-adik kita di bawah sana yang ingin kayak kakak-kakak bertiga nih sebagai seorang duta bahasa, apa sih tugasnya gitu loh.
3: Baik, sejujurnya kami ingin kami sebagai perpanjangan tangan dari Balai Bahasa ingin mendukung 4 program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama adalah penguatan literasi kebahasaan dan sastra. Yang kedua, kami ingin melakukan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah pemertabatan bahasa Indonesia.
0: Oke, berarti yang BIPA ini yang nomor 3 tadi itu ya?
3: Iya, benar sekali Kak.
0: Oke, yang keempat tadi apa?
3: Pemertabatan bahasa Indonesia.
1: Di ruang publik.
3: Di ruang publik.
0: Itu kayak gimana tuh?
3: Jadi, kami melakukan pemertabatan bahasa Indonesia seperti menaruh bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Jadi, ruang publik terbagi. Ada yang di dalam dan yang di luar. Kalau yang di luar, kita bisa lihat seperti yang di bandara.
1: Jadi kan, ya, betul. Jadi kan banyak nih Kak, ruang-ruang publik seperti bandara yang sudah disebutkan rekan saya tadi, banyak ruang-ruang publik yang justru masih belum menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Padahal hal ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Nah, oleh karena itu kami di sini bergerak untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting untuk diterapkan. Begitulah pemertabatan bahasa Indonesia.
2: Ya, benar sekali Kak. Karena utamanya seorang duta bahasa itu kan kita ada salah satu jargonnya itu Trigatra Bangun Bahasa, di mana kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, pemertabatan bahasa Indonesia itu seperti yang kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali yang menggunakan, lebih dominan menggunakan bahasa asing. Nah, tujuan daripada kita
0: anak-anak jaksel ya, gitu ya.
2: Maka sebenarnya tugas utama dari Balai Bahasa itu sendiri kita sebagai perpanjangan tangannya adalah untuk bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik. Seperti itu Kak.
0: Tapi kalau kayak hanya bahasa-bahasa gaul masih boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Yang penting masih dimengerti. Oke, nah ini di sisa waktu kita nih mungkin ada yang menjadi goals dari teman-teman sekalian ketika KBBIPA ini ingin apa ya, ingin lebih meningkat lagi di kedepannya, atau ada agenda penting apa nih di dalam waktu dekat ini?
2: Kalau untuk saat ini sih kita masih fokus ke pembukaan pendaftaran ya. Kan ini kita mau melonjak lebih jauh lagi, dimana dari tahun-tahun sebelumnya kita ingin membuka komunitas kita itu menjadi lebih besar lagi. Jadi kita memberikan kesempatan bagi semua orang ya yang sudah qualified gitu, yang sudah memenuhi kualifikasi dari kami untuk bergabung bersama kami seperti itu sih rencana sekarang saat ini.
0: Tapi kalau kayak pembelajaran gitu kayak ada kurikulumnya juga nggak sih, misalnya dasarnya itu kita ajarin apa dulu ya. Nanti di kayak gimana sih, boleh dijelasin?
2: Kalau untuk itu sebenarnya kita bisa, kita sebenarnya saat ini masih berpatok sama yang tadi saya sebutkan di BIPA daring itu. Kalau untuk saat ini kan jenjang-jenjangnya itu ada BIPA 1 dan BIPA 2, itu masih masuk dalam level pemula, di mana kita masih mengajarkan terkait dengan kosakata dasar dulu gitu. Jadi mulai dari situ dulu kosakata dasar, setelah nanti sudah pandai untuk berbicara, memahami kosakata dasar tersebut, nanti ada tesnya, lalu nanti kita lanjut ke BIPA selanjutnya lagi, BIPA 3-4 itu kita masuk ke bagian bagaimana caranya mereka untuk memahami komunikasi bahasa Indonesia dalam lingkup formal terlebih dahulu. Nah nanti kalau sudah memenuhi hal itu baru nanti naik lagi. Jadi kurikulumnya sebenarnya bertahap ya. Ada level pemula dulu, pemula, madya dan mahir seperti itu. Bertahap
0: yang,
2: dia.
0: Mungkin bagi yang susah itu adalah merangkai kata gitu ya. Kalau satu persatu mungkin tahu, pas merangkainya itu keluh sudah lidah.

0: Oke, kembali lagi nih kepada goalsnya masing-masing nih. Dari Tia pasti punya goals yang berbeda, begitu dengan Edric dan juga Nadif. Mungkin dari Edric dulu deh.
1: Baik, tentunya kami ingin melakukan ekspansi terhadap komunitas kami. Pada saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan APP BIPA dan Bicara. Bicara adalah bahasa Indonesia untuk cakrawala antar bangsa. Dan kebetulan saya adalah salah satu anggota dari Krida tersebut.
0: Oke.
1: Dan Krida tersebut juga sudah mencakup beberapa negara, 10 negara, itu ada Jepang, ada Thailand, Jepang dan lain sebagainya. Yang dimana kalau Bicara ini lebih fokus untuk mengajar para pemula. Dan KBIPA tersebut bisa dibagi jadi pemula, menengah dan sudah mahir.
0: Oke, berarti kayak merasa beruntung kita ya di komunitas ini ya.
1: Benar sekali.
0: Tanpa sengaja kita sudah internasional sebenarnya ya, ini ya.
2: Memperluas relasi.
0: Oke, itu jadi goalsnya itu ya untuk meningkatkan lagi.
1: Benar sekali kakak.
0: Oh baik, dari Tia?
3: Kalau dari saya sendiri adalah harapan kedepannya KBBIPA ini lebih banyak lagi pengurusnya, anggotanya, pengajarnya, dan tentunya murid-muridnya. Jadi dengan adanya banyak murid atau pemelajar yang datang ke KBBIPA, kita itu lebih bisa mengenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Bahwa ini loh Indonesia yang ada di sekitar, yang ada menjadi salah satu negara terindah di dunia. Kalian bisa belajar lewat KBBIPA gitu. Jadi ini juga bisa mewujudkan salah satu program dari Balai Bahasa, yaitu penginternasionalan bahasa Indonesia. Dan tentunya saya juga berharap bahwa saya masih bisa berkontribusi untuk KBBIPA sampai beberapa tahun ke depan, sehingga makin banyak orang-orang yang dapat saya temui dan makin banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa saya dapatkan, terutama pembelajaran budaya-budaya asing di luar sana.
0: Oke, terakhir nih Kak Nadif.
2: Terakhir. Kalau untuk dari saya sendiri sebenarnya berbeda dari komunitas yang lain, ya KBBIPA ini terfokus bagi generasi muda gitu kan. Nah, harapan saya semoga ke depan banyak generasi muda yang dapat bergabung dengan kami, agar nantinya selain kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas terkait dengan bahasa dan budaya, baik dari negeri, dari Indonesia sendiri maupun dari negara-negara lainnya, juga kita bisa memperluas relasi. Ya, sebagai generasi muda tentu relasi itu adalah suatu kunci untuk meraih masa depan.
0: Benar. Nah,
2: jadi harapan saya, dan saya sekalian mau promosi nih untuk teman-teman semua, para pendengar Radio Pro 1 RRI. Kalau untuk yang mau tertarik gitu bergabung dengan komunitas kami, ayo jangan sungkan untuk mengunjungi akun Instagram kami. Ya, bisa dicek di kbbipa_sultan. Di situ banyak sekali informasi terkait dengan komunitas kami. Harapan kami semua supaya teman-teman bisa bergabung dengan komunitas kami. Mari kita internasionalisasikan bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan juga mari kita memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia bagi orang-orang yang ada di luar sana, seperti itu kan. Harapan saya.
0: Oke, tapi semoga tidak membebani perjalanan adik-adik sekalian ini ya, untuk tetap dengan passion masing-masing. Oke. Terima kasih ya sudah memberikan inspirasi buat pendengar RRI, tentu juga buat yang calon-calon yang ingin juga ikut duta bahasa, ya kan? Semoga bisa mengikuti prestasi-prestasi adik-adik semuanya. Ada Edric, ada Nadif, dan juga ada Tia ya, yang sudah hadir di RRI Palu. Barangkali nanti ada komunitas lainnya juga dari teman-teman sekalian, kayak tadi Edric punya komunitas lain lagi, boleh bawa ke sini lagi ya, kita ngobrol lagi. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses untuk semua program-program di KBBIPA, dan buat Kak Fitra, founder dari KBBIPA ini, lekas sembuh ya. Nggak afdol rasanya kalau kita ngobrol belum ada Kak Fitranya nih. Oke, baik, sekali lagi terima kasih, insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Dan pendengar, kami cukupkan untuk ngobras di hari ini bersama dengan teman-teman dari komunitas belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan saya Rino Aude mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami menuju Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus, itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian juga malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Myanmar
18: tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya.
21: Ya, baik. Ya, baik. Benar, menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Jiman. Mas Jiman,
22: halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Next Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di malam hari ini kami ajak Anda, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang beragama Katolik, malam hari ini kita akan ikuti mimbar Katolik bersama dengan Billy Armando Ngantung dengan topik kesabaran.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, kaum muda dimanapun anda berada, kita satu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur akan rahmat dan kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan kembali hadir untuk belajar bersama dan juga mengetahui bersama tentang arti sebuah kesabaran yang tentunya merupakan hal yang penting yang Engkau selalu ajarkan dalam perjalanan kehidupan para murid. Semoga kami dapat memahaminya dan kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami dalam pertemuan pada hari ini, Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pendengar setia Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, untuk mengawali permenungan katekesi kita juga pada hari ini tentang kesabaran, baiklah kita melihat akan kutipan kitab suci yang terdapat di dalam Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Baik, pendengar setia Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, itulah kutipan kitab suci yang menjadi dasar biblis kita dalam renungan katekese kita dalam

Lalu ia pun melemparnya kembali, berjalan memungut batu kembali, melemparnya kembali. Dan ia melakukannya setiap hari, setiap minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, tibalah saatnya si pemuda itu pun merasa sangat jenuh dan putus asa, karena ia tidak mendapatkan juga batu hangat itu. Sampai saat ia dekat dengan sebuah tumpukan batu yang sangat banyak, ia duduk sambil mengeluh kepada Tuhan. Namun karena Tuhan begitu mengasihi akan pemuda ini, Tuhan pun menyimpan sebuah batu hangat dekat tumpukan batu yang pemuda itu duduk, dan menyuruh agar pemuda itu mencari batu hangat itu di dalam tumpukan yang di dekatnya. Namun karena pemuda ini sudah jenuh, sudah terbiasa melempar semua batu yang dipegangnya, akhirnya dia mulai melemparkan satu persatu. Tanpa dia sadar, ada satu batu hangat dan ia pun juga telah melemparnya. Namun karena ia sudah melemparnya sangat jauh, sehingga ia tidak tahu ke arah mana batu itu dilemparnya, ia pun lalai dalam tugas yang diperintahkan Tuhan. Nah, pendengar mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada, ilustrasi ini mau menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan tugas, atau Tuhan Yesus memberikan suatu pedoman, suatu pekerjaan untuk kita, yaitu yang pertama adalah tentang kesabaran. Bagaimana kita diberikan suatu tugas, diberikan suatu tanggung jawab, dan tentunya jika kita ingin mencapai suatu keberhasilan, mencapai apa yang diinginkan, tentu yang pertama yang kita lakukan adalah sabar. Sabar yaitu menikmati akan proses-proses yang dijalankan. Nah, sebagai seorang Kristiani, kita diajarkan untuk hidup sesuai dengan kebajikan-kebajikan dan buah-buah roh. Ada kebajikan seperti iman, harap, dan kasih, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya. Itu bisa kita baca dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Nah, bacaan kitab suci pada hari ini menggarisbawahi suatu kebajikan yang mungkin terdengar tidak populer, yaitu tentang kesabaran. Nah, masyarakat kita yang semakin cenderung mau cepat dan materialistik lebih menghargai akan ambisi, uang, status, gengsi. Menunggu dengan sabar walaupun hanya untuk waktu singkat dipandang suatu pemborosan waktu, makan waktu, sedang bergegas dipuji. Namun, kesabaran disertai kontrol diri, kerendahan hati, toleransi, kemurahan hati adalah ingredient esensial yang patut kita para pengikut Tuhan untuk kita dalami bersama. Nah, kesabaran Allah juga diungkapkan dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi, di mana Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa apabila benih yang baik mulai tumbuh dan berbulir, maka rumput dalang juga kelihatan bertumbuh bersama. Sementara itu para pekerja mau mencabut dalang itu dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Namun Tuan pemilik ladang meminta mereka untuk bersabar, menunggu pada saat masa panen. Jika mereka berusaha untuk mencabutnya sekarang, mungkin gandum baik itu juga akan ikut tercabut. Lalu ia mengatakan kepada mereka untuk membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai menunggu masa panen tiba. Dan pada waktu itu, lalang dikumpulkan, diikat berberkas-berkas dan dibakar. Sedangkan gandum yang baik dikumpulkan ke dalam lumbung. Nah, dari bacaan yang kita dengarkan, terus juga ada ilustrasi yang telah kita dengarkan, dan juga pesan-pesan singkat yang mau disampaikan dengan bacaan Injil yang baru kita dengarkan. Nah, ada beberapa pengajaran yang bisa kita ambil untuk kita lihat bersama. Yang pertama, kesabaran merupakan suatu keutamaan yang perlu kita pelajari dan hidupi, di mana Allah sendiri sangat sabar dengan kita manusia yang berdosa. Ia menanti kita untuk bertobat dan kembali kepada cintanya. Kita dapat bertanya berapa banyak kali kita telah berbuat kesalahan dan berbuat dosa, dan juga berapa banyak kali Tuhan rela mengampuni dan kita mengalami kemurahan dan belas kasihnya. Kita hanya dapat berterima kasih kepada Allah yang sedemikian sabar, murah hati, dan maha pengampun. Yang kedua, kejahatan ataupun lalang yang kita dengarkan dalam bacaan tadi bercampur dengan kebaikan yang digambarkan dalam gandum, di mana kita hidup. Dunia yang adalah taman Allah

ini dicampuri oleh kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah hanya menaburkan benih-benih yang baik, namun seringkali benih-benih yang baik ini dicampuri oleh kejahatan-kejahatan manusia yang mengaburkan rencana Allah. Dalam kitab Kejadian mengingatkan kita akan ciptaannya sebagai karya baik Allah. Allah melihat segala yang dijanjikannya itu sungguh amat baik. Dalam kitab Kejadian 1 ayat dengan ayatnya yang ke-31. Namun iblis tidak tinggal diam. Ia terus menggoda kita untuk mengingkari kebaikan. Kehadiran rumput lalang merupakan bukti nyata adanya musuh yang menyelinap ke dalam taman pada waktu semua orang tidur dan menaburkan benih lalang itu lalu pergi. Nah, di sekeliling kita muncul berbagai macam kejahatan ya, seperti kekerasan, perang, konflik, intoleransi, penipuan, dan lain sebagainya. Dan yang berikut, sebagai seorang Kristiani kita diutus untuk melakukan apa saja yang baik dan menghilangkan akan kejahatan-kejahatan. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar bukan soal janji, yang utama adalah komitmen atau tekad yang harus dipenuhi. Paus Leo ke-14 seperti juga pendahulunya Paus Fransiskus tidak henti-hentinya menyerukan perdamaian di tengah konflik dan perang antar bangsa. Yang dibutuhkan bukan hanya kata-kata dan kehendak baik untuk mengedepankan perdamaian, tetapi juga upaya yang membutuhkan kesabaran agar pihak-pihak yang bertikai mengakhiri perselisihan atau konflik dan memperjuangkan perdamaian yang dibutuhkan untuk hidup berdampingan dengan baik. Sebagaimana Tuhan sendiri yang mengajar kepada umatnya untuk saling menyayangi dan memberi kesempatan untuk bertobat. Itu juga kita bisa baca dalam kitab Kebijaksanaan 12 ayatnya yang ke-19. Demikian juga kita para pengikutnya, para muridnya, kita ingin hidup damai sebagai tanda kita saling menyayangi dan apabila kita bersalah, kita berani untuk bertobat. Hal ini tidak hanya untuk orang-orang yang sepaham atau sejalan dengan kita, tetapi dengan mereka yang berbeda dengan kita atau bahkan dengan mereka yang menentang atau berseberangan dengan kita. Dan yang keempat, kita juga dapat belajar untuk hidup berdampingan dan berjalan bersama dengan mereka yang mempunyai visi dan nilai yang berbeda dengan kita. Hal ini berlaku tidak hanya dalam relasi kita dengan mereka yang mempunyai keyakinan agama lain, tetapi juga di dalam komunitas-komunitas Kristiani kita sendiri, dalam tingkat wilayah-wilayah rohani kita, dalam kelompok-kelompok kategorial dan sebaliknya. Kita tidak dapat berpura-pura sempurna. Kita sering muncul sebagai kombinasi antara gandum dan lalang. Kadang kita muncul dengan unsur-unsur kerajaan Allah, tetapi juga ada saat-saat kita lebih memunculkan unsur-unsur yang bertentangan dengannya. Santo Paulus sendiri mengakui akan hal ini ketika dia harus bergumul dengan kelemahan dirinya. Ia mengalami duri di dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7. Ia mengisahkan bagaimana ia harus bergumul dengan konflik internal antara manusia rohani, yaitu keinginan untuk berbuat baik, dan kodrat dosa, kecenderungan untuk berbuat jahat. Ketika ia ingin berbuat baik, namun selalu iblis ada untuk membalikkannya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Kitab Roma 7 ayat 19. Ia belajar bagaimana harus sabar dan toleran dengan kelemahan-kelemahannya. Namun pada waktu yang sama ia tetap bersandar pada kekuatan dan kuasa Allah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahannya ia mengandalkan kuasa Tuhan yang ia yakini mampu untuk menyempurnakan dia. Dan yang terakhir kita juga belajar tentang apa yang disebut dengan pembedaan roh atau pemilahan yang baik dan yang jahat. Kita diingatkan untuk membedakan unsur yang jahat dengan yang baik. Untuk memilih yang benar dan yang salah dan untuk menentukan pilihan hidup kita sebagai seorang awam atau imam. Ketika kita mengadakan suatu discernment yang baik, kita melibatkan Tuhan sebagai guru dan pembimbing kita. Nah, dalam bacaan dan juga renungan katekese kita, ilustrasi yang kita dengarkan, mau mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersabar, menunggu akan proses yang sedang dijalani,
Karena jika kita terburu-buru, bisa saja kita tidak mendapatkan hasil yang baik, malah kita mendapatkan suatu hal yang buruk. Untuk itu dalam bacaan kita diajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bersabar dalam kita menjalankan proses-proses kehidupan kita, karena Tuhan telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bertekun dalam doa, bersabar, pasti akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan hasilnya yang begitu melimpah yang Tuhan telah siapkan kepada kita. Nah, syukurlah kita mempunyai seorang tuan ladang yang ulung, yakni Tuhan itu sendiri, yang menjamin bahwa pada akhirnya segalanya akan dipilah-pilah. Kerajaan Allah bertumbuh secara gradual tetapi pasti. Mari kita berfokus untuk menaburkan benih-benih yang baik demi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama kita. Untuk itu, kita sebagai murid-murid Tuhan yang dipanggil untuk menjalani akan panggilan kehidupan kita, kita diajak juga untuk menaburkan benih-benih baik dalam panggilan kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, ataupun di mana kita berada. Kita diharapkan untuk selalu menumbuhkan akan benih-benih baik. Jangan kita mencampur adukannya dengan lalang seperti yang disampaikan dalam bacaan tadi, diilustrasikan menaburkan hal-hal yang jahat, karena suatu proses yang kita jalani, yang kita harapkan bersama, itu adalah suatu hal yang bisa membuat kehidupan kita lebih berarti, memperoleh hasil yang baik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, pendengar setia Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini yang membahas tentang arti sebuah kesabaran, di mana Tuhan Yesus juga memberikan suatu penegasan, peneguhan kembali ke dalam kehidupan kita lewat bacaan dari Injil Matius tadi. Semoga itu boleh menguatkan kita, menyadarkan kembali akan kehidupan kita, supaya kita berefleksi dalam kehidupan kita, apakah kita selama ini sudah sabar untuk menunggu akan proses yang Tuhan sementara buat, atau kita terburu-buru dan juga malah menaburkan hal-hal yang buruk. Itu menjadi refleksi dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, baiklah kita satu kembali di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Engkau kuatkan dalam pertemuan kami pada hari ini. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang melimpah, dan semoga Engkau selalu menguatkan iman harapan kasih kami kepadamu. Semoga kami boleh selalu setia sabar dalam menjalani akan kehidupan ini untuk melihat akan proses-proses baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Sertailah kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah harapan dan doa kami dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pendengar setia Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya Billy pamit undur diri dan kita akan ketemu di lain kesempatan tentunya dengan materi-materi permenungan ataupun katekese yang menarik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan salve.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi. Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Program 1 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Untuk lagu-lagu yang akan kami hadirkan menemani suasana Sabtu malam Anda, di saat ini adalah lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia. Untuk lagu-lagu di era tahun 60-an, 70-an ya. Anda punya koleksi beberapa lagu-lagu terbaik malam hari ini yang ingin Anda nikmati dan dengarkan, boleh didengarkan sendiri, boleh juga didengarkan bersama-sama sambil menikmati suasana Sabtu malamnya ya. Oke, saya mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0811 4560 3908 dan juga di 4554 42. Ada Bruri Marantika, Hati Yang Terluka. Kemudian ada Deloy, Tolong Carikan Aku Kekasih. Ini buat jomblo-jomblo ini ya. Dan lagu-lagu yang lainnya silakan Anda boleh memilih requestan sesuai dengan keinginan hati ya. Silakan di 0811 4560 3908 ya. Yuhu. Oke. Saya mau ke penelpon yang sudah siap-siap di 0811 4560 3908. Ada siapa di sana? Saya akan menyapa dulu. Agak lumayan normal ya suara saya malam hari ini. Halo.
1: Halo, selamat malam Umi.
0: Iya, selamat malam juga. Iya, betul sekali. Dengan Bunda Ella. Iya. Oke, silahkan.
1: Umi mau dengar lagunya Harry Belafonte, Jamaica Very Well.
0: Harry
1: Belafonte.
0: Belafonte, yang judulnya
1: Jamaica Very Well.
0: Jamaica Very Well. Oke, nanti saya coba cari ya lagu yang dimaksud. Terima kasih.
1: Terima kasih, Umi.
0: Selamat menikmati Sabtu malamnya.
1: Selamat
0: ya. Iya.
1: Malam Minggu.
0: Oke.
1: Walaupun pulang nanti sampai tengah malam.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Tetap sehat,
0: amin.
1: Semangat.
0: Amin. Amin.
1: Joshua menunggu di rumah.
0: Oh, terima kasih. Iya. Oke. Okay. Iya, selamat malam juga untuk Bunda Ella. Oke, terima kasih ya. Lagu yang di request itu adalah lagunya tadi judulnya Jamaica Very Well ya. Oke. Jamaica Very Well. Oh. Iya. Kita ke penelpon berikutnya di 0811 4560 3908. Ada Pak Andreas di Tanjung Harapan. Halo Pak Andreas.
2: Halo, selamat malam Mbak Umi.
0: Selamat malam.
2: Iya, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana Pak?
2: Saya boleh dengar lagunya Bob Tutupoli?
0: Boleh dong.
2: Judulnya Kerinduan.
0: Bob Tutupoli dengan Kerinduan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Umi.
0: Sehat. Kenapa?
2: Selamat bersama keluarga. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih.
2: Ya, selalu bersama keluarga,
0: amin.
2: Mbak Umi.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Untuk Pak Andreas, Bob Tutupoli, Kerinduan ya yang di request. Oke. Okay. Kita mau ke lagu yang di request. Oke. Okay. Berikutnya di 0811 4560 3908. Oke, adakah lagu yang dimaksud? Jamaica Very Well ya, Harry Belafonte dengan Jamaica Very Well yang disenangi oleh Bunda Ella. Ini lagu yang cukup lawas ya. Karena videonya aja masih hitam putih fotomu. Oh bukan. Terima kasih malam hari ini Bunda Ella sudah mengingatkan kita akan lagu-lagu yang sudah cukup lama ya. Karena memang programnya programnya itu adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Untuk lagu-lagu Indonesia dan mancanegara ya, di tahun 60-an, 70-an ya. Malam hari ini dinikmati tentunya bersama dengan keluarga tercinta ataupun juga dengan sahabat-sahabat terbaik Anda ya. Jika malam hari ini Anda punya momen spesial ya, ataupun juga hari yang paling istimewa yang mungkin akan Anda nikmati ya. Mudah-mudahan malam hari ini cuacanya semuanya mendukung, karena di saat perjalanan ke studio tadi agak sedikit gerimis ya. Oke, okay. Tapi mudah-mudahan sih gak gerimis-gerimis gimana gitu ya. Yang pasti semuanya lancar-lancar untuk Anda yang akan bermalam minggu ya. Uhuy. Yang tidak bermalam minggu, di rumah saja ya. Jaga kesehatan, itu yang paling utama. Oke, okay. Namun sebelumnya ada requestan tertentu juga yang sudah masuk di malam hari ini. Pengen dong dengar lagunya Merembelina untuk Sebuah Nama. Oke, okay. Terima kasih, tetap bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali lagi kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Sudah ada beberapa pilihan lagu-lagu yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan ini juga tentunya requestan dari pendengar kita yang paling suka dengan lagu-lagu klasik, bukan lagu klasik ya, tapi lagu-lagu nostalgia ya. Klasik tuh beda lagi. Oke, dari Diana Rose, kemudian juga Betaria Sonata, ada Bob Tutupoli ya, ada Harry Belafonte yang juga sudah hadir. Kita beralih ke requestan berikutnya di 0811. Halo Pak Sugiono.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, malam Minggu Umi.
0: Iya, Sabtu malamnya. Gimana nih, kayaknya lagi di jalan ini ya?
1: Iya, jalan-jalan Mbak Umi.
0: Aduh, jalan-jalan bersama dengan keluarga, happy ya.
1: Iya.
0: Oke. Buat nemenin jalan-jalan nih bersama dengan keluarga, mau ditemani dengan lagunya siapa nih Pak Sugiono?
1: Saya lagunya ini Mbak Umi, siapa? Mayumi Itsua.
0: Mayumi Itsua, yang mana tuh? Iya.
1: Amayadori.
0: Amayadori. Oke. Ya. Ya. Ditunggu okay. Lagunya.
1: Okay. Iya.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amayadori ya. Oke. Nanti putarkan lagu yang disenangi untuk siang malam hari ini. Kebayang pastilah soalnya ya. Yang belum sempat untuk request silahkan bergabung di 0811456-03908. Kita beralih ke penelpon lainnya di malam hari ini, ada Ibu Asri ya di Tombolo Tutu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
0: Iya. Baik. Mau request lagunya siapa ini?
2: Daddy Dores.
0: Boleh dong. Pokoknya ini Indonesia dan mancanegara pokoknya ya. Daddy Dores yang mana nih, Bun?
2: Cinta Berbagi Rindu.
0: Yang mana?
2: Cinta berbunga rindu.
0: Cinta berbunga rindu. Hai, hampir salah. Cinta berbunga rindu ya.
2: Iya. Cinta berbunga rindu.

lagu-lagu yang mungkin sudah lama tidak terdengar oleh Anda, penikmat lagu-lagu nostalgia, boleh bergabung. Lagu mancanegara punya favorit tersendiri, silakan boleh bergabung di malam hari ini. Saya mau temani dulu nih perjalanan dari Pak Sugiono bersama dengan keluarga mungkin malam hari ini ya, dan juga menikmati suasana malam di Kota Palu, ataupun juga mungkin ada satu tempat yang sudah direncanakan yang akan dituju. Oke, selamat menikmati waktu kebersamaannya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.

0: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan wow, saya hampir menikmati, hampir tertidur malahan ya. Karena lagu-lagu yang di request melalui WhatsApp ini cukup banyak ya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terputar. Oke, kita kembali lagi untuk menerima penelpon yang bergabung di malam hari ini. Langsung saja. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Umi.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Maspa. Alhamdulillah berangsur-angsur pulih nih suaranya. Aduh.
1: Lagunya Ani Carrera, Umi.
0: Ani Carrera.
1: Cintaku ya. Takkan berubah.
0: Cintaku takkan berubah. Oke, baiklah.
1: Oke, iya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku takkan berubah. Oke. Ditunggu ya. Untuk Ibu Maspa. Terima kasih Ibu Maspa. Dan di belakang Ibu Maspa ada lagi yang ternyata terpancing untuk bergabung. Ikan kali ah terpancing. Halo.
2: Waalaikumsalam Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke.
2: Dengan siapa?
0: Dengan siapa? Itu dia yang mau saya tanyakan ya. Jangan sampai saya salah tebak, pantau aja dinya ya.
2: Dengan Saleh yang waktu itu mulut lu datang di situ saya.
0: Oh, dengan Saleh. Saleh di mana Saleh?
2: Dengan Badrun.
0: Oh, Badrun. Pak Badrun. Iya, silakan Pak Badrun ditololeh.
2: Iya.
0: Silakan mau request lagunya siapa nih Pak Badrun?
2: Lagunya Maulana De Putra, atau tercipta dari turun suku.
0: Yang mana? Mukhlas Adiputra.
2: Iya.
0: Oh, yang judulnya?
2: Kau tercipta dari rusukku.
0: Kau tercipta dari tulang rusukku. Iya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau tercipta dari tulang rusukku ya. Oke. Kita ke penelpon lainnya di 455-442, di 0811-456-0308 juga banyak yang bergabung ya ternyata malam hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Iya, selamat malam dengan Ibu Hani di Tulo ya.
3: Iya, betul Umi.
0: Iya, Ibu Hani di Tulo. Oke, Ibu Hani di Tulo. Silakan Ibu Hani.
3: Memori lewat lagu ya.
0: Iya, lagunya siapa nih?
3: Lagunya Kangen.
0: Kangen, lagunya siapa tuh?
3: Nita Thalia.
0: Nita Thalia. Oke. Ditunggu ya lagunya.
3: Salam sehat.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hani itu loh. Kangen ya. Dari Nita Thalia. Kirain tadi ini Nita Thalia atau Lydia Natalia mungkin ya. Oke, kalau lagu yang dimaksud itu bukan Nita Thalia tapi Lydia Thalia, saya punya lagunya. Kalau Nita saya masih nyari nih. Mudah-mudahan lagunya yang dimaksud pilihan opsi yang saya kasih informasi tadi ya, Lydia Natalia. Kangen judulnya. Yuhui. Kangen siapa tuh ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu dan mungkin ini juga sudah memasuki penghujung ya. Pak Putra di Aceh, silakan. Halo.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra, silahkan, lagunya siapa?
2: Panci. Jembatan Kumeningi.
0: Judulnya apa?
2: Di Jembatan Kumeningi.
0: Di Jembatan Kumenunggu. Oke, nanti saya coba cari lagu yang dimaksud ya. Di Jembatanku Menunggu. Oke, sama-sama Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, ini juga mungkin menjadi waktu-waktu sebelum kita berpisah ya. Semoga masih cukup waktunya untuk yang belum sempat bergabung. Saya tahu masih banyak yang sudah ngantri nih teleponnya, tapi sabar ya. Ditunggu kesempatan berikutnya di 455-442.

0: Pendengar Prasatya RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, kita sudah di penghujung kebersamaan untuk malam hari ini. Terima kasih yang pasti untuk Anda yang sudah bergabung. Satu penelpon sebagai penutup kita dari Bunda Rani di Tulo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, tadi saya udah mau closing nih, tiba-tiba langsung lihat telepon Bunda. Aduh sayang nih, masih 54. Oke, bolehlah. Silakan.
1: Iya, ayunya Inka Kristi.
0: Inka Kristi.
1: Yang ku nanti.
0: Yang ku nanti dari Inka Kristi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih Mbak Umi, soalnya sudah lama lagi.
0: Iya, benar.
1: Selamat Mbak Umi ya.
0: Iya, sama-sama. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Sih ya. Yang ku nanti. Saya coba cari dulu ya, Inka Kristi yang ku nanti. Tadi ada lagu yang belum terputar juga ya. Oke, kalau misalnya ada lagu yang belum terputar, itu berarti memang playlist kita tidak ada malam hari ini. Pak Putra tadi ya, di Aceh. Lagunya belum sempat saya putar ya. Oke, insya Allah next time ya Pak Putra. Saya mohon maaf kalau misalnya saya belum menemukan lagu yang dimaksud. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu masih akan hadir tentunya setiap hari dengan segmen lagu yang berbeda. Namun malam hari ini tentunya terima kasih untuk yang sudah menikmati lagu nostalgia mancanegara dan juga Indonesia. Oke, masih ada ruang inspirasi yang akan mengantar waktu istirahat malam Anda tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Mikael Sumjawas pamit, terima kasih, sampai jumpa.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit. Setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
3: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka menandakan berakhirlah seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan mulai dari pagi sampai dengan malam hari ini. Perlu kami sampaikan pula untuk pendengar RRI Programa 1 di mana untuk hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, siaran kami akan mengudara kembali untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia Prancis versus Inggris di hari esok. Dan untuk itu tetaplah bersama siaran RRI untuk mengikuti rangkaian pertandingan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang bertugas hari ini. Saya Mikael Semjawas bersama dengan rekan operator Joan. Kami pamit dari ruangan dengar Anda dan kami akan mengudara kembali pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Terima kasih pendengar sudah bersama sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga pagi ini hadir dengan udara yang lebih sejuk, hati yang tenang dan semangat baru untuk menjalani hari libur bersama orang-orang tercinta. Dan hari Minggu selalu memiliki suasana yang berbeda. Tidak ada terburu-buru mengejar waktu, tidak sibuk dengan pekerjaan seperti hari-hari biasanya. Inilah saat yang tepat untuk mengisi ulang energi, menikmati kebersamaan dan memberi waktu untuk diri sendiri. Sekali lagi terima kasih sudah memilih tetap bersama RRI Palu selama 30 menit ke depan. Kami akan menemani pagi Anda dengan lagu-lagu bagus. Cerita pagi ini harapannya yaitu bahagia sajalah bersama keluarga, dan RRI Palu bisa menjadi teman terbaik di hari libur ini. Jadi dimanapun Anda berada, sedang menikmati secangkir kopi di teras rumah, memasak bersama keluarga pagi ini dalam perjalanan, atau mungkin masih bersantai di tempat tidur, semoga kebersamaan kami pagi ini membuat hari Minggu terasa lebih bermakna. Jam berapa ini? Udah pukul 7 kok. Jam 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miss you, baby.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun